0: Sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Suharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayaknya perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

obrolan penyiar setelah dipukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7.30 penyiar waktu Indonesia Barat. Kita tadi bersama-sama menyimak warta berita ya, yang disiarkan oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali bergabung di Banten Pagi. Tentunya juga akan ada program-program yang juga cukup menarik begitu ya, sangat menarik bahkan. Di Banten Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ada Menjaga Kelestarian Hutan Pandeglang ya, kita akan bahas bersama Bapak Yayat Hendra Wiyatna yang juga merupakan Kepala Urusan Teknik Kehutanan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Pandeglang. Dan untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada Halo RRI untuk Anda pendengar. Jadi boleh dari sekarang mungkin yang memiliki informasi terkait dengan informasi apapun, boleh jalan-jalan rusak ataupun ada penumpukan sampah begitu ya yang cukup mengganggu gitu, atau ada pelayanan publik yang juga kurang baik yang Anda rasakan, atau bahkan ada dugaan kriminalitas di tempat Anda atau di sekitar Anda, ini juga boleh disampaikan kepada kami di Halo RRI. Dari sekarang juga boleh ya pendengar ya, yang mau berbagi informasinya boleh. Nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait ya begitu ya, untuk bisa ditanggapi. Ditunggu pendengar di 08111450949.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Serang dalam menertibkan tempat hiburan malam atau THM yang melanggar aturan. Penegasan tersebut disampaikan saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Minggu 21 Juni 2026. Langkah itu dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Serang, di mana pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya. Bupati menegaskan penertiban dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.
1: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, penyerang muda Spanyol Lamine Yamal kembali mencatatkan prestasi bersejarah di ajang Piala Dunia 2026. Namanya kini masuk daftar 10 pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut. Pencapaian itu diraih saat Spanyol menghadapi Arab Saudi pada laga Grup H. Pertandingan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu 21 Juni 2026.
1: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Sekian kilas berita pagi ini penyiar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar, selamat pagi di Banten Menyapa edisi Senin 22 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema menjaga kelestarian hutan Pandeglang. Dan kita akan bahas bersama Bapak Yayat Hendra Wiatna, yang merupakan Kepala Urusan Teknik Kehutanan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Pandeglang, pergiar. Dan sudah hadir secara sambungan Google Meet bersama kami Pak Yayat, pergiar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Yayat.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya.
1: Alhamdulillah sehat baik ya Pak Yayat ya. Hutan ini kan juga memang memiliki peran penting ya Pak sebagai paru-paru dunia. Nah ini penjaga keseimbangan ekosistem juga begitu ya. Dan juga hutan ini merupakan sumber air juga hingga penyangga kehidupan masyarakat tentunya Pak Yayat ya. Dan tapi di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, mungkin juga alih fungsi lahan begitu ya Pak, dan juga aktivitas manusia, tentunya ini juga bagaimana upaya menjaga kelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama. Dan pria kita akan bahas bersama Pak Yayat. Ini mungkin Pak Yayat bisa disampaikan terlebih dahulu Pak, mungkin bagaimana kondisi hutan di Kabupaten Pandeglang saat ini seperti apa Pak Yayat?
2: Baik, bisa kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita flashback dulu ke belakang. Mungkin hari ini adalah tanggal 22 Juni, bertepatan dengan Hari Hutan Hujan Sedunia atau World Rainforest Day, di mana pada hari itu semua berupaya dalam perayaan global yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran penting hutan, mempromosikan, melindungi, dan melestarikan hutan, juga spesies biotik hidup di dalamnya untuk generasi yang akan datang. Hutan merupakan ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, ditandai oleh curah hujan yang cukup tinggi. Sama halnya mungkin Kabupaten Pandeglang yang terletak di kaki Gunung Karang, Pulau Sari dan Asepan, sangatlah berbeda dengan wilayah-wilayah selatan ataupun barat Pandeglang lainnya. Curah hujan di sekitaran kota Pandeglang sangatlah tinggi. Adanya hutan dapat memberi manfaat bagi semua kehidupan. Tapi yang sangat kita pikirkan sekarang itu terkait dengan tutupan lahannya. Banyak yang dipergunakan untuk perkebunan, pertambangan, terus ada yang sedikit mengorbankan bahasanya bahasa lingkungan, tetapi fungsinya sebagai ekosistem global.
1: Oke.
2: Dari sekian banyak itu, banyak pilar penyangga kehidupan yang harusnya mutlak dipertahankan dan bumi tidak kehilangan nilai penyerap emisi karbon, serta untuk mempertahankan keanekaragaman hayati ini sangat memprihatinkan gitu dengan kondisi sekarang ini. Di mana Pandeglang itu dari luas keseluruhan 274.000 hektar, di mana 30%-nya itu berupa hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan tanaman hutan rakyat. Dan Pandeglang menurut klarifikasi Coven itu beriklim AF dan ketinggian di antara 0 sampai dengan 1.778, yang paling tinggi ada di Gunung Karang. Pandangan Topik yang akan kita bahas sekarang ini, menurut saya ada beberapa perspektif utama yang sangat urgent dalam kelestarian hutan. Yang pertama, saya akan tinjau itu tentang peran ekologi dan iklim global, di mana hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang memproduksi oksigen dan menyerap hingga 30% emisi karbon dioksida. Keberadaan tutupan lahan yang sekaranglah sangat penting untuk minimalisir pemanasan global dan menekan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Mungkin kita bisa lihat di wilayah selatan, di wilayah barat, Kabupaten Pandeglang, luas tutupan lahannya masih bagus, tetapi yang sangat kritis saya lihat itu adanya di Gunung Karang dengan perubahan dari tanaman hutan menjadi perkebunan sayur. Selanjutnya, perspektif yang lainnya yaitu hutan sebagai penyangga kehidupan sosial dan ekonomi. Lebih dari sekedar kawasan hijau, hutan adalah sumber cadangan air dan pangan bagi masyarakat adat, komunitas lokal, juga hutan sebagai penyedia ruang hidup serta identitas budaya yang tak tergantikan. Banyak cerita-cerita mistis, banyak cerita-cerita sejarah tentang hutan yang harusnya kita pertahankan. Nilai ekonominya harusnya kita naikkan. Karena dengan adanya hutan, kita bisa hidup secara berkelanjutan dan menjadi tumpuan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, rumah bagi keanekaragaman hayati. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah hutan tropis yang merupakan habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna. Untuk menjaga kelestarian, berarti kita harus menghentikan laju deforestasi ya, yang akan menjadi penyebab hilangnya utama habitat alami dan dari ancaman kepunahan berbagai spesies. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif dan regulasi. Upaya untuk menjaga kelestarian tidak hanya bisa dilaksanakan oleh sepihak ataupun beberapa pihak. Contoh kecil, kami perhutani sendiri dengan keluasan, contoh salah satunya Gunung Karang aja seluas 3.000, kurang lebih 3.200 hektar. Dengan kultur budaya masyarakat yang berbeda-beda, itu kita sangat kesulitan untuk menjaganya. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita lalui, seperti pendekatan kolaboratif, yaitu dengan melibatkan pemerintah daerah, pemuka adat, masyarakat, LSM, dan pemerhati lingkungan. Mungkin ada beberapa di daerah lain yang sudah terbukti efektif dengan adanya seperti ini. Contoh kecil adanya gebrakan langsung dari wilayah Jawa Barat untuk melindungi hutan. Yang terakhir, upaya yang selanjutnya yaitu dengan regulasi, adanya pembaruan revisi undang-undang kehutanan yang paling update, sehingga lingkungan tetap adaptif dengan tantangan zaman yang selalu berubah-ubah.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti hutan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita jaga pelestariannya, begitu ya Pak Yayat. Nah ini tapi Pak Yayat, dengan tadi 270.000 hektar hutan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang begitu ya, Pak Yayat. Ini faktor apa mungkin yang paling berpengaruh terhadap kerusakan hutan saat ini?
2: Yang paling banyak mempengaruhi itu adanya di faktor ekonomi. Dimana ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan dan dengan interaksi yang tinggi itu, kebutuhan ekonomi masyarakat harus terpenuhi. Beban hidup untuk kantong dan perut juga harus dipenuhi. Akhirnya secara tidak langsung hutan kadang dikorbankan untuk kebutuhan hajat masyarakat. Secara kultur, saya akui masyarakat Pandeglang itu gemar menanam. Gemar-gemar menanam. Cuman pola menanamnya yang salah.
1: Oke.
2: Salahnya di mana? Dalam satu area garapan mereka, mereka itu gemar menanam. Jadi contoh dengan jarak tanam sedemikian kecil, di situ ada tanaman kopi, ada cengkeh, ada melinjo, dan ada tanaman-tanaman lainnya seperti petai, jengkol. Dengan saya lihat itu jarak tanamnya pun tidak sangat rapat, 0,5 meter gitu, 0, jadi setengah meter. Jadi apa yang akan dihasilkan itu tidak ada nilai ekonominya. Jadi kalau kita logikakan aja, kita makan satu piring nih, dengan ada nasi, lauk pauk dan sayur, kita makan sendiri pasti kenyang itu si kita sendiri. Kita analogikan dengan tanaman. Dalam satu piring itu ada pete, ada melinjo, ada cengkeh, ada kopi. Unsur hara yang ada di situ terserap semua sama-sama gitu. Kita contohkan ada 6 jenis. Jadi tidak ada yang menghasilkan yang lebih dominan di situ karena mereka bersaing dalam makanannya. Itu yang paradigma itu yang harus kita rubah akhirnya. Terus di sisi lain ada lagi, yaitu tanaman kehutanan yang semakin menghilang. Mereka membutuhkan tanaman yang spontan, kayak sayuran, kayak yang lainnya. Tanaman untuk resapan airnya, mereka kurang peduli gitu. Jadi ini mah sebagai ungkapan tadi, yaitu adanya regulasi dan pendekatan kolaboratif itu harus betul-betul. Jadi mungkin di Pemdanya, bagaimana cara kita meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat sendiri, kami sebagai pengelola hutan juga akan tetap mempertahankan hutannya. Nanti ada mungkin pemerhati lingkungan, dan mungkin ada sebagian perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan karbon yang tinggi. Nah, akan membantu kami juga di situ dalam mengendalikan lingkungan. Demikian.
1: Oke, baik, berarti memang ada beberapa faktor begitu ya, Pak. Kemudian untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri adalah faktor ekonomi yang tadi sudah disampaikan, dan pola menanam yang salah mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yayat begitu ya, yang menjadi faktor utama kerusakan hutan pada saat ini. Tapi disinggung juga oleh Pak Yayat, ada regulasi terkait dengan kehutanan yang paling terbaru ini, mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat agar lebih paham begitu, Pak Yayat.
2: Baik, ada sekarang itu muncul SK 148, 149, 148 penetapan SK ke HDPK ya. Jadi yang dulunya kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani, sekarang dikelola oleh pemerintah langsung. pemanfaatannya langsung oleh langsung masyarakat. Dan itu juga dikeluar kelola sama Perhutani. Satu lagi 149 yaitu area penetapan yang disahkan untuk kelola Perhutani. Nah, kita kalau bicara SK tadi 148-149 mungkin kita ada batasan ya untuk kelola. Tapi saya bicara di sini bukan batasannya, tetapi bagaimana kita melestarikan hutan dengan tidak semena-mena gitu. Jadi kita harus kolaboratif antara beberapa, baik perhutani mungkin dari konservasi ataupun dinas kehutanan lainnya, ya betul-betul kita menjaga kawasan hutan ini. Jadi kita saling nih, mungkin ada faktor kontrol, contoh perhutani ada lahan KHDPK yang dekat perhutani, kenapa tidak kita memberikan, menyampaikan dan menjaganya sama-sama, ataupun sebaliknya seperti itu. Demikian.
1: Oke, baik. Tapi Pak Yayat, sejauh ini apakah ada kawasan hutan yang saat ini memerlukan perhatian khusus, Pak Yayat?
2: Ada. Saya lihat ada. Yang perhatian khusus itu terutama di daerah Gunung Karang ya. Yaitu yang saya lihat di situ ada semacam solum. Solum itu ketebalan tanah yang sudah tipis, di bawahnya sudah berbatu. Jadi apapun yang kita tanam di situ selalu gagal. Pada masa penghujan akan tumbuh rumput-rumput liar, tumbuh rumput bagus hijau. Tetapi pas musim kemarau, karena tidak ada resapan air yang dipertahankan di situ, gitu. Akhirnya mereka mati juga dan gersang juga akhirnya seperti itu. Nah, perlu kita pikirkan. yang pertama mungkin di situ adanya kecocokan lahan. Selain kita ngitung MDPL-nya berapa, cocoknya sama apa, kita juga mungkin harus ada beberapa tesis yang menyatakan bahwa area dengan solum tipis tersebut bisa kita hijaukan kembali gitu. Nah, di sini mungkin kalau pandangan saya yaitu salah satunya dengan menanam pohon beringin. Beringin itu akarnya lentur, dia bisa memutar dan membelit batu, dia bisa menembus di celah-celah batu. Nah, dan dia bisa tumbuh besar di situ. Selain dia bisa meresap air, dia juga tahan terhadap angin.
1: Oke.
2: Cuman ada nilai negatifnya satu. Di situ tidak ada yang namanya nilai ekonomi. Kadang masyarakat tidak peduli dengan hal seperti itu. Karena tidak ada yang bisa diambil. Ini yang harus kita berikan wawasan bahwa dengan adanya pohon beringin juga bukan berarti mengurangi nilai ekonomi untuk masyarakat, tetapi di sini menjaga agar ada resapan air, tidak erosi dan lain sebagainya seperti itu.
1: Oke, Pak. Berarti memang di daerah Gunung Karang ya, Pak ya, yang ini juga memerlukan perhatian khusus begitu. Tapi sejauh ini, Pak Yayat, mungkin apa saja program yang sudah dilakukan oleh BKPH Pandeglang mungkin untuk menjaga kelestarian hutan?
2: Yang terus kami lakukan yang pertama yaitu reboisasi dan tebang pilih. Di mana dalam di perhutani itu ada namanya tebang pilih, yaitu contoh kecil di area tersebut ada tebangan. Kalau perhutani kan bergeraknya di bidang produksi, harus menghasilkan nilai ekonomi. Jadi contoh area tersebut ada 2 hektar. kita ditelaah dulu, memungkinkan nggak sebesar 2 hektar kita tebang? Kalau memang tidak memungkinkan, kita diatur dulu tebangannya, tebang pilihnya.
1: Oke.
2: Kita diatur dulu nih, area mana yang bisa diselamatkan dulu. Nah, kita tanam dulu, sudah tumbuh baru area yang di sampingnya kita tebang lagi. Kita tanam lagi, reboisasi lagi. Sehingga tidak ada lahan kosong.
1: Oke.
2: Terus ada juga tahapannya. Kita itu tidak asal nanam. Kita juga memperhatikan tentang pemilihan tanaman. Jadi ada tanaman di sekitar kita itu sifatnya invasif. Invasif itu semacam kita nanam tambahan tanaman tersebut di atas, tetapi tanaman lainnya mati.
1: Oke.
2: Merajai dia itu. Jadi kami menghindari hal-hal seperti itu.
1: Oke.
2: Selanjutnya kami terus mendorong kepada pola tanam yang bernilai ekonomi. Demikian.
1: Oke, berarti memang sudah banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu Pak Yayat ya. Tapi kalau sejauh ini Pak Yayat, tantangan terbesar mungkin dalam menjaga kelestarian hutan di Pandeglang seperti apa Pak Yayat?
2: Tantangan terbesar karena hutan tidak dipagar, pemerhati lingkungan, dan mungkin keterbatasan karyawan kami juga di situ, itulah tantangan terbesar kami untuk menjaga hutan. Di area tersebut mungkin kita bisa menjaga sebelahnya, tetapi sebelahnya juga tidak ada yang menjaga karena kami sedikit SDM-nya gitu loh. Jadi saya rasa disitulah peran penting tokoh pemuka agama dan adat untuk mempertahankan kawasan hutan.
1: Oke. Kalau sejauh ini Pak Yayat, berapa luas kawasan hutan mungkin yang dikelola oleh BKPH Pandeglang Pak Yayat?
2: BKPH Pandeglang itu kami sekarang itu yang sesuai SK 149 kita hanya 3.200 hektar dari luasan awalnya 10.000 hektar. Jadi kita berkurang banyak.
1: Oke, berarti ada sekitar 3.200 hektar begitu ya Pak ya yang dikelola oleh BKPH.
2: Iya. Yeah. Okay. Awalnya kita 10.000.
1: Oke, baik. Karena ada regulasi baru Pak Yayat, maka akhirnya jadi
2: 3.200 hektar. Adanya SK 148 149. Kita ada pengurangan keluasan kawasan.
1: Oke, baik. Nah, ini bentuk partisipasi seperti apa mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa melestarikan hutan begitu Pak Yayat?
2: Ya, bentuknya mungkin intinya kepedulian lah. Jangan hanya kita mengolah terus-terusan biar mendapatkan nilai ekonomi, akhirnya habitat yang ada di situ juga nanti tersingkirkan. Intinya kepedulian. Saya memikirkan kemarin sama teman-teman juga, lambat laun kita bikin pola tanam minimal tidak merugikan masyarakat, tetapi mampu di situ sebagai fungsi lindung. Jadi kita tidak memungkiri bahwa ekonomi mereka juga butuh, kami juga sebagai pemerhati lingkungan dan punya kawasan di situ harus juga mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Kita lambat laun, mudah-mudahan dengan program ini nih dari RRI Banten juga bisa membantu bahasa saya tersampaikan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Pak Yayat tadi disampaikan juga bahwa Kabupaten Pandeglang ini memiliki potensi hujan yang cukup tinggi begitu Pak Yayat. Nah, ini juga memasuki musim kemarau, apakah juga di Kabupaten Pandeglang juga potensi hujannya masih ada atau seperti apa Pak Yayat? Atau ada potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau? Seperti apa Pak Yayat?
2: Kalau lihat secara tiga gunung ini, ada Gunung Asepan, Pulau Sari, dan Gunung Karang yang kita singkat dengan Akar Sari. In potensi kemarau panjang itu untuk Pandeglang, terutama yang tiga gunung ini akan tidak akan terlalu panjang menurut saya, karena di situ Semakin banyak pohon berarti semakin banyak hujan. Mungkin ada beberapa yang bisa menjadikan berbeda dengan daerah pesisir pantai, ataupun nanti kita bicara dengan TNUK yang ke sana, mungkin di situ juga banyak pepohonan, tetapi mungkin ada yang selatan kayak daerah Cibaliung sana atau daerah Sombang, Panimbang, pesisir juga kan di situ. Ada kemungkinan kalau masa sekarang ini ada kemarau sedikit panjang, tapi bisa dibedakan dengan kota Pandeglangnya sendiri karena dekat dengan gunung. Demikian.
1: Oke. Baik, berarti memang potensi kemarau tidak akan terlalu panjang begitu ya Pak Yayat untuk betul. Di lokasi Gunung Karang tadi, kemudian Gunung Asepan tadi begitu ya Pak Yayat.
2: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Yayat mungkin ajakan ataupun imbauan kepada masyarakat atau pesan apa mungkin yang ingin Pak Yayat sampaikan kepada masyarakat terkait dengan melestarikan lingkungan.
2: Baik. Ajakannya yang pertama, kita tempur dulu dengan bahasa saya itu ingat 3L. Leuweung, leuwih, dan lembur. Itu yang harus kita selamatkan, yang pertama. Yang selanjutnya, yang mungkin sudah kami lakukan, yaitu regulasi dan tebang pilih sudah kita lakukan. Selanjutnya yaitu pengelolaan secara kolaboratif. Banyak melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, ataupun nanti investor-investor dari dunia usaha lainnya. Tapi yang nilainya yaitu untuk pemanfaatan dan untuk hutan yang lestari. Yang selanjutnya yaitu adanya edukasi dan kesadaran lingkungan. Nah, di sini mungkin perlu sebarkan informasi tentangnya, pentingnya melestarikan hutan. Mungkin dari, kalau saran saya, dari semenjak usia dini kita harus berikan kesadaran tersebut. Apakah langsung adakan semacam eskul di sekolah, ajakan untuk mengenal hutan seperti ini, bisa membedakan area hutan dengan area yang tidak ada hutan, bagaimana panasnya dan sejuknya dengan adanya hutan. Nah, itu mungkin adanya edukasi dan kesadaran lingkungan. Yang selanjutnya yaitu daya dukung dan program pelestarian, bukan hanya dari perhutani. Kami meminta adanya kolaboratif kita semualah intinya, yaitu tentang pelestarian. Mungkin di pemerintahannya ada menciptakan semisal penata ruangan gitu. Jadi ada beberapa spot-spot yang harus dicontoh, ini untuk diawasi lah gitu terhadap kawasan hutan lindungnya gitu. Dengan aturan-aturannya yang sudah dibuatkan gitu. Terus adanya juga perwujudan kelestariannya gitu. Jadi bukan hanya apa ya, aturannya, tadi perwujudan juga harus ada gitu. Mungkin ada sebagian pemerhati lingkungan yang benar-benar, kalau katakan saya, ada yang mereka mereka itu mendorong saya itu semangat terus di lingkungan, ada pemerhati itu. Nah, saya menginginkan orang-orang seperti itu, mungkin mereka juga kerja gitu. Tapi kita sedikit banyaknya memberikan donasi lah untuk mereka gitu, biar mereka lebih berkarya lagi seperti itu.
1: Baik.
2: Ada lagi. Mungkin ini yang perlu dibahas semua ya, duduk bareng bersama gitu, yaitu dengan manajemen risiko. Risikonya hutan gundul seperti apa, risikonya kita menanam pohon ini, risikonya kita menanam ini. Jadi ada duduk bareng nih kita, manajemen risiko itu harus kita bahas sama-sama, duduk bareng. Yang terakhir, himbauannya aksi sehari-hari. Nah, itulah penerapan yang sebenarnya aksi sehari-hari. Contoh okay. kecil kita dengan membuang sampah tidak sembarangan lah untuk di kawasan hutan. Demikian.
1: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjaga kelestarian hutan. Karena memang hutan kan seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yayat, ini memiliki peran penting juga sebagai paru-paru dunia. Kemudian juga menjadi penjaga keseimbangan ekosistem begitu Pak Yayat. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Pak Yayat dengan tema yang berbeda mungkin Pak Yayat. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayat.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pergiar untuk Banten Menyapa edisi Senin ya 22 Juni 2026. Kami sudah hadirkan untuk ada dengan tema menjaga kelestarian hutan Pandeglang pergiar. Kita bahas bersama Bapak Yayat Hendrawiyatna yang juga merupakan Kepala Urusan Teknik Kehutanan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Pandeglang pergiar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Jika kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang, hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan. Halo,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial X ataupun Twitter dengan narasi yang mengklaim Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden

Pro 1 RRI. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali di program Halo RRI ya, untuk edisi Senin 22 Juni 2026 pendengar. Jadi untuk Anda sekali lagi, program Halo RRI ini adalah program yang memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi tentunya ya. Jadi untuk Anda yang memiliki beragam informasi, baik berupa jalan yang rusak mungkin di tempat Anda berada begitu ya, dan ingin dibetulkan gitu kan, atau mungkin ada tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sekitar Anda, ini juga cukup mengganggu begitu, ini boleh disampaikan di Halo RRI. Atau bahkan mungkin ada juga dugaan kriminalitas yang terjadi di wilayah Anda, di daerah Anda, ini juga boleh disampaikan di Halo RRI yang hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa ditanggapi informasi yang Anda berikan nanti seperti apa begitu ya. Ditunggu untuk informasinya pendengar di 08111450949.
2: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
4: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Halo RRI Perjar untuk edisi Senin ya, 22 Juni 2026. Jadi Halo RRI masih akan terus menemani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti. Jadi masih bisa untuk Anda yang memiliki beragam informasi, baik itu jalan-jalan rusak ataupun pelayanan publik begitu ya, atau bahkan ada fasilitas umum yang juga memerlukan perhatian khusus. Ini boleh disampaikan di Halo RRI Perjar di 08111450949.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
4: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
5: Tas ini.
4: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
5: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
4: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
5: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
4: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
5: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
4: Keren banget ya, hebat.
6: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, pemerintah Kota Serang mulai mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan ya, memasuki periode pasca musim haji, pendengar. Dan meningkatnya aktivitas masyarakat ini juga mulai dari syukuran kepulangan jemaah hingga resepsi pernikahan ya, ini diperkirakan akan mendongkrak permintaan sejumlah komoditas di pasar, pendengar. Di mana asisten daerah 2 bidang pembangunan dan perekonomian Kota Serang, Yudi Suryadi, ini juga mengatakan periode setelah musim haji biasanya diikuti dengan peningkatan konsumsi pangan masyarakat, dan kondisi tersebut juga perlu diwaspadai ya, agar tidak memicu gejolak harga kebutuhan pokok, pendengar. Karena menurutnya sejumlah komoditas yang selama ini rentan mengalami kenaikan harga ini masih menjadi perhatian, terutama cabai merah dan juga cabai keriting, pendengar. Di mana kedua komoditas tersebut juga tercatat menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Serang ya dalam beberapa bulan terakhir. Dari data hingga Mei 2026 menunjukkan inflasi tahunan pendengar Kota Serang ini berada di angka 3,3% begitu. Kemudian angka tersebut juga meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berada di kisaran 3,1%. Namun masih berada di bawah batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5% pendengar. Dan selain memantau perkembangan harga, Pemkot Serang juga bersama instansi terkait ini juga melakukan pengawasan distribusi komoditas pangan hingga tingkat pedagang begitu. Dan langkah itu juga dilakukan untuk memastikan pasokan tersedia dan juga tersebar merata di pasar pendengar. Dan di sisi lain pendengar, Yudi juga menyoroti perkembangan harga minyak goreng yang ini masih menjadi perhatian pemerintah. Karena menurutnya sebagian pedagang ini mulai mengurangi stok minyak kita karena memang selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium ini semakin tipis begitu. Informasinya pendengar, dulu minyak kita menjadi pilihan karena memang harganya jauh lebih murah begitu. Dan sekarang harga jual di lapangan ini ada yang mencapai Rp20.000 sampai dengan Rp21.500 per liternya pendengar. Sehingga memang sebagian pedagang memilih tidak mengambil stok lagi begitu. Dan berdasarkan pemantauan harga pada awal Juni 2026, rata-rata harga minyak kita ini berada di kisaran Rp16.133 per liternya pendengar. Sementara untuk minyak goreng tanpa merek dijual sekitar Rp19.000 per liter. Dan juga minyak goreng premium ini mencapai sekitar Rp26.000 per liternya. Wow. Nah ini beberapa komoditas yang disampaikan ada kenaikan begitu ya. Kalau di tempat Anda saat ini seperti apa pendengar? Apakah juga ada kenaikan atau bahkan penurunan begitu ya? Untuk beberapa harga komoditas seperti cabai gitu ya, atau minyak goreng ini boleh share di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak, Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, memberikan Anda ruang bicara dan ruang solusi. Masih akan terus temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti pendengar. Jadi silakan sekali lagi untuk Anda yang memiliki beragam informasi ya. Apalagi mungkin untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan sambil dilihat-lihat, ada nggak ya yang bisa disampaikan di Halo RRI gitu. Atau mungkin yang menjadi keresahan pribadi begitu ya. Misalnya ada lampu jalan yang mati, lab gitu ya. Nah, ini boleh juga disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkait begitu pendengar untuk dimintakan seperti apa klarifikasi ataupun tanggapan begitu ya dari pihak-pihak terkait tersebut. Nanti akan dihadirkan juga untuk Halo RRI berikutnya begitu ya. Jadi silakan sekali lagi karena Halo RRI ini memberikan Anda ruang bicara dan juga ruang solusi. Kalau memang tidak ingin menyertakan nama begitu ya, boleh hamba Allah saja gitu. Ini jadi silakan, kami tidak akan membuka informasi pribadi begitu pendengar kalau memang Anda tidak berkenan begitu ya. Jadi silakan langsung disampaikan saja untuk informasinya begitu ya. Boleh sekali lagi disampaikannya di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @rribanten atau @PPID RRI Banten ataupun RRI Pro 1 Banten begitu ya. Di akun TikTok juga di @RRI Banten.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI, pendengar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Halo RRI ini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat ya, pendengar ya. Jadi silakan kami menampung segala informasi yang Anda berikan untuk kemudian kami sampaikan kepada pihak terkait dan untuk ditanggapi seperti apa informasi-informasi yang Anda berikan. Apakah memang itu adalah hoax begitu ya, atau memang sudah ditanggapi sebelumnya atau sudah ditindaklanjuti begitu ya, boleh silakan disampaikan. Ada tumpukan sampah yang cukup mengganggu, boleh disampaikan. Ada jalanan rusak, boleh disampaikan. Ada dugaan kriminalitas nih peninggar di daerah Anda, ini boleh disampaikan gitu ya. Nanti kami akan teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa ditanggapi ya. Sekali lagi, Halo RRI hadir di ruang dengar Anda. Silakan disampaikan di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan
2: hampir semua bangunan. Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Pendengar, demikian untuk Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026, pendengar. Dan saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat, ya. Dan sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung Nugroho, Ilmavia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
5: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, menghadiri Parade Wastra Banten yang menjadi bagian dari rangkaian Exciting Banten Festival. Kegiatan berlangsung di Plaza Aspirasi KP3B Curug Kota Serang, Minggu 21 Juni 2026. Tinawati mengatakan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mengangkat potensi yang dimiliki Provinsi Banten. Menurutnya, kegiatan yang mengangkat budaya lokal mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Beralih ke informasi selanjutnya. Jerman meraih kemenangan 2-1 atas Pantai Gading. Laga kedua grup E di Toronto, Kanada, Minggu 21 Juni 2026. Hasil ini membuat Diamonds Cave mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, semakin membuka peluang besar lolos fase grup. Dalam jalannya pertandingan, sejak menit awal Jerman tampil dominan namun bersusah payah meraih kemenangan. Tim asuhan Julian Nagelsmann berusaha menekan pertahanan Pantai Gading melalui kombinasi serangan cepat Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang saudara pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat karena kita telah berjumpa kembali dalam hari Senin. Di hari Senin, tentunya biasanya hari Senin ini ada banyak respon begitu ya pendengar, karena hari pertama dalam bekerja dalam satu minggu tentunya pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja ya, akan ada musik-musik pilihan yang siap menemani Anda, maupun Anda yang saat ini sedang beraktivitas masak-masak mungkin ya, atau sedang menunggu anak ya untuk pulang, atau sedang menyiapkan makanan ya, akan ada informasi menarik dari RRI Banten. Tentunya Anda juga bisa berbagi informasi kesan Anda terkait hari ini, yaitu hari Senin, saat mendengar berita-berita yang bertebaran ya pendengar, tentunya di WhatsApp kami di 08111450949. Dan satu lagi sempat terlewat ya, Anda selama 5 jam ke depan akan ditemani oleh saya Kartika Rahmi ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam segmen pengarus utamaan gender. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesetaraan gender. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami melalui sambungan daring yaitu Ibu Tuti Nur Asia selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KBDP3AP2KB Kabupaten Lebak. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tuti.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Tuti?
1: Alhamdulillah
0: luar biasa. Dan sehat ya tentunya ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya baik. Nah Ibu, ini terkait tema kita hari ini yaitu mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesetaraan gender. Sebelum dibahas lebih lanjut akan ada editorial yang kami putarkan ya Ibu ya. Silakan didengarkan.
2: Keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, diperlukan penerapan kesejahteraan gender, yaitu memberikan kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Kesetaraan ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menghargai dan mendukung. Dalam praktiknya, kesetaraan gender diwujudkan melalui pembagian peran yang adil antara suami dan istri, baik dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, maupun pengambilan keputusan. Dengan kerjasama yang seimbang, beban keluarga tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, sehingga tercipta suasana yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi seluruh anggota keluarga. Penerapan kesetaraan gender juga memberikan teladan positif bagi anak-anak. Mereka belajar tentang nilai keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati sejak dini. Oleh karena itu, pembangunan keluarga berkualitas melalui kesetaraan gender menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Lalu, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap keluarga untuk mulai menerapkan kesetaraan gender demi mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas dan harmonis?
0: Baik Ibu Tuti, itu merupakan editorial tentang mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesetaraan gender. Nah dari apa yang sudah kami putarkan, Ibu Tuti bisa diberikan tanggapannya mengapa kesetaraan gender ini penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan tentunya berkualitas, Bu Tuti.
1: Baik, sebetulnya kesetaraan gender ini ya penting ya untuk agar sebuah keluarga menjadi berkualitas. Karena dengan berbagi peran antara ayah dan ibu juga anggota keluarga lainnya, maka beban tugas-tugas keluarga yang harus meliputi fungsi-fungsi keluarga itu menjadi ditanggung bersama dan dijalani dengan ringan, sukacita, saling sayang, dan juga merasa saling ketergantungan satu sama lain, sehingga hubungan keluarga itu menjadi tambah erat, harmonis, dan juga penuh kasih sayang, seperti itu.
0: Baik Ibu, berarti memang di sini kalau untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ada pembagian peran antara suami dan istri ya. Lalu bagaimana pembagian peran ideal antara suami dan istri dalam membangun keluarga harmonis tersebut Ibu Tuti?
1: Baik, pembagian peran sebetulnya itu bisa menjadi sebuah kesepakatan. Artinya peran yang satu itu di peran pembagian peran ini akan dijalani dengan senang hati gitu. Kalau pembagian peran ini disepakati oleh masing-masing keluarga, tidak ada unsur pemaksaan atau pembagian peran yang tidak seimbang gitu ya, bebannya terlalu berat misalnya di salah satu, sementara yang satunya tidak memiliki beban yang setara atau seimbang ya dengan pihak lainnya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya bisa disepakati ya, disepakati di setiap keluarga. Jadi tidak ada pemaksaan ataupun pemberian beban yang berlebih kepada salah satu pihak, seperti itu.
0: Baik Ibu, berarti ini memang dari kesepakatan dan komunikasi yang tercipta dari pasangan gitu ya Ibu ya?
1: Ya.
0: Lalu bagaimana dengan konsep pola pengasuhan Ibu? Karena kan kalau kita lihat dari kasus ada juga anak yang tidak merasakan peran ayah atau yang disebut dengan fatherless, begitu juga sebaliknya Ibu. Nah, dalam praktik pola pengasuhan sendiri itu seperti apa agar anak ini juga bisa terpenuhi ya tangki kasih sayangnya seperti itu Ibu?
1: Betul, banyak sekali keluarga yang atau anak ya, anak dalam keluarga yang tidak merasakan kehadiran ayah gitu ya. Hadir dalam tanda kutip ya, maksudnya kehadiran ini berarti peran ayahnya ya, bukan berarti hadir secara fisik saja gitu ya. Kehadiran ayah tak perlu secara fisik hadir, tetapi walaupun ayah berada jauh, itu bisa, anak bisa merasakan kehadiran ayah dan ada peran ayah dalam pola pengasuhan. Program kita adalah GATI ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana di sana memberikan berbagai peluang bagi ayah untuk tetap bisa memberikan peran aktif dalam pengasuhan anak, walaupun ayah itu harus bekerja jauh di luar kota misalnya, atau harus tidak pulang ya, menginap misalnya, tidak pulang ke rumah, tapi peran ayah ini harus tetap ada. Di zaman teknologi sekarang, kehadiran ayah tidak harus secara fisik, tetapi juga bisa dengan video call misalnya, di waktu-waktu tertentu di mana ada waktu-waktu dalam keluarga itu berkumpul ya, misalnya sore atau malam menjelang tidur ucapkan selamat tidur misalnya, atau sore bertanya bagaimana sekolahnya dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan, tidak harus selalu hadir secara fisik, tapi peran ayah ini juga bisa dilakukan dengan perhatian ya, sebuah perhatian bagi anak di mana anak merasa ayah itu tetap hadir walaupun secara fisik tidak ada. Dalam program GATI yang sudah dilaksanakan saat ini adalah himbauannya atau gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah gitu. Rata-rata dari dulu kan ibu aja ya yang mengambil rapot ataupun mengantar sekolah, atau misalnya yang menanyakan ke guru tentang perkembangan anak. Mm-hmm. Itu kan rata-rata di budaya kita, mm-hmm, itu ibu ya. Mm-hmm. Dengan program ini harapannya ayah juga mendapat peran yang sama gitu ya, mendapat porsi yang sama, punya peluang yang sama untuk selalu bisa mengikuti perkembangan anak gitu. Walaupun ayahnya tidak ada nih gitu ya, tapi ayah tetap hadir dan anak merasa bahwa ada peran ayah dalam pengasuhan. Karena ini penting, penting. Fatherless kita cukup tinggi ya Indonesia ini.
0: Baik,
1: karena
0: baik,
1: rata-rata ayah tuh nggak ada gitu dalam keluarga. Terus ketika dia nggak ada di rumah pun dia nggak bertanya seperti lewat telepon atau video call atau hanya sekedar WA gitu ya. Gimana kabarnya gitu, atau pelajaran sekolahnya bagaimana, atau ya seperti apa gitu. Ada masalah atau tidak, itu bisa dilakukan secara online. Yang penting anak merasakan ada ayah gitu ya, ada peran ayah. Karena ayah itu bisa menjadi sosok otorita bagi anak gitu. Dan ketika sosok otorita ini tidak ada, tidak hadir, tidak dirasakan oleh anak, maka anak akan berkembang menjadi seorang yang melawan, kemudian tidak mampu bersosialisasi, kemudian tidak ada rujukan, tidak ada tempat bertanya gitu ya, sehingga dia mencari informasi ke tempat lain, bukan kepada orang tuanya. Ini jauh lebih berbahaya.
0: Baik, gitu. Baik. Baik Ibu, kalau kita lihat dari hubungan ayah dan ibu ya, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang bertebaran di lapangan Ibu, juga ada kasus kekerasan yang terjadi dan tentunya ini juga tidak baik bagi kondisi mental anak gitu Ibu ya. Lalu sejauh ini Ibu, sebenarnya faktor kekerasan yang terjadi di rumah tangga ini dipengaruhi oleh apa Ibu?
1: sebetulnya banyak faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu baik korbannya anak, istri, atau mungkin suami gitu ya. Karena nggak sedikit juga suami yang menjadi korban kekerasan gitu ya. Nah ini pertama, dari sejak awal pernikahan itu sebetulnya sangat mempengaruhi kejadian kekerasan juga pada persiapan. Pada persiapan atau pranikah ya. Waktu masa pranikah ini perlu dipersiapkan setiap keluarga yang akan dibangun, ini mutlak butuh persiapan yang matang. Ya. Ada 10 dimensi yang disebutkan siap nikah ya. Ada 10 dimensi sebetulnya yang bisa dipenuhi. Nah, jika 10 dimensi ini terpenuhi, sebetulnya setelah menikah itu akan sangat mudah dilanjutkan ya, melanjutkan seperti misalnya ketemu permasalahan, itu akan lebih siap untuk menemukan sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah masalah, sebuah rumah tangga, ketika persiapan itu sudah dilakukan sejak dini. Program remaja kita ada namanya pembekalan kesiapan berkeluarga. Nah itu bisa dipelajari oleh setiap remaja atau calon pengantin. Sebetulnya kalau pembekalannya dilakukan pas besoknya mau nikah ya, udah mendaftar gitu, itu udah agak terlambat ya gitu. Yeah. Pembekalan ini harusnya dilakukan kepada para remaja yang pada satu saat mereka akan merencanakan menikah gitu. Karena ada dimensi-dimensi yang memang harus dipersiapkan sejak awal, sejak remaja muda ya, misalnya dimensi keterampilan personal. Itu biasanya hal yang paling dianggap enteng ya. Keterampilan personal itu misalnya bisa menyapu, bisa mengepel, bisa cuci piring ya. Itu biasanya dianggap enteng. Masyarakat kita masih menganggap lah yang begitu mantar juga bisa gitu ya. Kadang-kadang dianggap enteng. Tapi ini justru banyak sekali dimensi inilah yang menjadikan atau memicu pertengkaran setiap saat. Suami pulang ke rumah berantakan gitu ya misalnya ya. Mau buka, mau makan, nasi nggak ada. Mau ganti pakaian, nggak ada pakaian yang sudah siap gitu. Dan itu akan terjadi setiap hari. Mungkin cekcoknya kecil ya gitu. Tapi terjadi setiap hari gitu. Akhirnya persoalan ini bertumpuk sehingga bisa menjadikan sebuah alasan menjadi bercerainya sebuah rumah tangga gitu, rusaknya sebuah rumah tangga itu hal kecil, apalagi dimensi lain yang lebih berat gitu ya.
0: Iya, baik Ibu. Nah, kalau di Lebak sendiri ini kasus kekerasan yang terjadi di ini bisa dikatakan berapa Ibu jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ibu?
1: Cenderung meningkat ya. Mungkin meningkatnya belum tentu karena kasusnya makin banyak. Tetapi saat ini kita sudah menyediakan saluran yang bisa membuat masyarakat mau mengadu. Gitu, mengadu secara apa ya, aman gitu ya, aman. Kalau dulu mungkin
0: ya, Ibu, ya?
1: Mungkin bisa jadi enggak kasusnya mungkin banyak, cuman yang terlaporkan atau yang mengadu itu takut gitu ya. Tapi sekarang kan makin baik ya, pengelolaan pengaduan makin baik di UPTD, PPPA itu makin baik. Sehingga masyarakat merasa aman untuk mengadu gitu. Jadi kasusnya cenderung naik gitu.
0: Berarti kasusnya cenderung naik, tapi memang karena sudah ada juga layanan pengaduan ya, jadi masih makin banyak yang berani untuk melaporkan ya Ibu ya.
1: Nah,
0: sejauh ini sudah berapa kasus yang tertangani dari dinas PPA sendiri Ibu Tuti?
1: Sebetulnya setiap kasus yang dilaporkan itu udah mendapat penanganan sih, dan saat ini udah banyak ya, saya angka pastinya itu ada di PPPA ya, di UPTD, karena mereka yang khusus menangani kasus ya, untuk berbagai macam kasus kekerasan pada anak maupun perempuan. Rata-rata yang tahun kemarin aja lebih dari 170-an sih.
0: Tahun kasus kemarin itu 170-an ya, Ibu?
1: Ya.
0: Baik-baik.
1: Di bulan yang sama, Nih kayaknya lebih tinggi dari tahun kemarin. Tapi belum tentu karena kasusnya meningkat ya, tapi karena pola pengaduan yang lebih aman gitu, yang menyamankan bagi
0: pelapor ya Ibu ya.
1: Pengadu ya, pelapor gitu.
0: Iya Ibu, jadi kalau kita lihat memang kasusnya meningkat karena data aduannya juga meningkat karena ada proses keamanan dan kenyamanan itu ya Ibu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik-baik. Nah ini Bu, kalau kita lihat juga dari berita-berita yang bertebaran, ini ternyata kekerasan ini juga hadir ketika seseorang atau dua orang ini belum dikatakan sah dalam perkawinan. Misalnya seperti yang terjadi di Bandung, yaitu tentang seorang perempuan yang disekap selama 3 tahun oleh pacarnya sendiri di suatu kos ya, seperti itu Ibu. Nah sebenarnya bagaimana edukasi yang harus dilakukan oleh keluarga, atau sebenarnya fungsi keluarga sebagai pengawas ini seperti apa Ibu, agar untuk bisa menghindari hal-hal tersebut Ibu?
1: Ya. Baik, ini kaitannya dengan 8 fungsi keluarga ya. Dimana 8 fungsi keluarga ini bisa dilakukan oleh keluarga, atau yakin keluarga bakal mampu melakukan 8 fungsi keluarga itu ketika dimensi-dimensi siap nikah itu dilakukan, gitu ya. Jadi ada fungsi kasih sayang, fungsi keagamaan, gitu. Jadi yang pertama sih fungsi agama. Ketika fungsi agama sudah dilakukan, maka fungsi-fungsi lainnya biasanya akan mengikuti ya. Itu pun ketika dimensi-dimensi persiapan berkeluarga itu sudah dilakukan ya, sudah terpenuhi, gitu. Jadi ada, kalau saya bilang sih lingkaran setan ya, lingkaran setan bagi remaja, persoalan remaja. Lingkaran setan permasalahan remaja itu ketika remaja tidak mendapat perhatian dari keluarga, terutama orang tua, ibu dan ayah. Ya, tidak mendapat perhatian sehingga anak remaja ini akan menggantungkan kenyamanannya kepada orang lain ya, atau siapapun, tempat manapun yang menurut dia nyaman. Dia tidak mendapatkan kenyamanan dari orang tua. Artinya ketika dia mengadu tidak mendapat respon. Ketika dia mengeluh dicuekin gitu ya. Dan orang tua seharusnya mengikuti perkembangan anak gitu ya. Setiap anak itu kebutuhannya berbeda di setiap segmen kehidupannya. Maka orang tua yang terlatih atau orang tua yang paham dan mempersiapkan dimensi-dimensi masuk ke sebuah keluarga atau membangun keluarga, dia akan paham bagaimana memperlakukan anak ketika usia anak, misalnya ya, balita, baduta, kemudian anak usia sekolah, kemudian remaja, kemudian pada saat mereka mau menikah gitu ya. Itu ada diajarkan ya, diajarkan orang tua itu perlakuan seperti apa yang harus diberikan kepada mereka pada umur tertentu gitu. Terutama remaja, remaja ini banyak sekali intriknya karena ada perubahan perubahan bukan kepribadian. Perubahan posisi ya dari anak ke dewasa ya.
0: Iya, karena emosinya masih labil ya, Bu ya.
1: Ya, emosinya lebih labil sehingga pada usia ini sangat butuh perhatian lebih gitu ya dari orang tua, sehingga anak ini tidak memberi atau meminta atau mencari perhatian dari tempat lain. Nah ini kadang-kadang orang tua lost control ya, tidak terawasi di rumah seperti pendiam, tetapi orang tua tidak tahu di luar seperti apa. Nah ini fungsi agama ini harus ditekankan dalam keluarga. Karena pendidikan itu sejogjanya itu dimulai dari keluarga, bukan dari luar, ya.
0: Iya.
1: Kemudian ya fungsi kasih sayangnya, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, gitu ya. Nah, termasuk ya itu fungsi ekonomi di mana keluarga juga harus mampu memenuhi kebutuhan secara ekonomi, gitu. Sehingga anak ini tidak mencari-cari, tidak mencari-cari namanya
0: kasih sayang di luar ya Ibu ya,
1: tidak untuk menutupi kebutuhannya, dia tidak mencari uang gitulah, yang bentuk uang gitu.
0: Baik Ibu, ini sebenarnya pembahasannya
1: kan banyak
0: menarik.
1: Sekarang remaja-remaja yang mendekati opo gitu kan.
0: Iya, baik. Ini sebenarnya pembahasannya menarik, Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu, ini ada pertanyaan terakhir juga. Apa pesan yang diharapkan oleh Ibu maupun harapan dari Ibu selaku perwakilan dari Dinas PPA yang diberikan kepada masyarakat selaku orang tua agar bisa melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis serta berkualitas, Ibu? Singkat saja.
1: Baik. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan yang bisa mengakses RRI 01 Banten ini, ayo kita sama-sama bina remaja kita dengan sebaik-baiknya agar mereka mampu mempersiapkan rencana berkeluarga. Karena ada banyak hal yang perlu dipersiapkan bagi remaja untuk bisa membangun keluarga berkualitas di masa depan. Dan yuk kita sama-sama jelang cita-cita besar kita, Indonesia Emas 2045. Demikian.
0: Baik, Ibu Tuti, terima kasih untuk informasinya dan insight-nya terkait hari ini. Luar biasa, semoga kita semua tercerahkan ya Ibu ya. Dalam memberikan pengasuhan maupun dalam membangun keluarga yang harmonis ya, Ibu Tuti ya. Semoga kita bertemu lagi selanjutnya untuk tema-tema berikutnya ya Ibu, yang tentunya lebih menarik juga.
1: Baik,
0: Ibu Tuti, sekali lagi terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali Ibu Tuti.
1: Selamat siang, mohon pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian program pengarus utamaan gender dengan tema mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesetaraan gender yang disampaikan oleh narasumber Ibu Tuti Nur Asia selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KBDP3AP2KB Kabupaten Lebak. Dan pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
2: De Bruyne, excellent control.
3: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just

Kita beralih ke olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Vir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami ya, pendengar di RRI Pro 1 Banten. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mencari makan siang ya, dan kemudian mengecek kembali bagaimana nilai tukar rupiah, ini kami hadirkan informasi lengkapnya pendengar. Nilai tukar rupiah sampai saat ini masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Dan menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 per dolar Amerika Serikat. Nah, menurut analis pasar uang dari Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi perkembangan perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Karena baru-baru ini sudah ada kabar terkait perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran ya, pendengar. Selain hal tersebut, pendengar, pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed akan berlangsung lebih cepat pada tahun ini. Dan sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat diproyeksikan masih akan bertahan kuat di level 100. Dan menurutnya, apresiasi rupiah belakangan ini kemungkinan besar lebih banyak ditopang oleh intervensi Bank Indonesia di pasar falas, termasuk melalui pembelian SBN atau surat berharga negara yang lebih besar dibandingkan dengan pihak asing, pendengar. Dan meski begitu, menurut ekonom Mirai Aset Sekuritas, Ruli mengatakan rupiah masih mencatat kinerja relatif lebih baik jika dibandingkan mata uang lainnya seperti yen yang merupakan mata uang Jepang, euro maupun pound sterling.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang. Kalau dia
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar, tepat pukul 12 lebih 1 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang saat ini akan menunaikan ibadah sholat zuhur, bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk menemukan tempat yang aman dan nyaman. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, satu lagu Ukur Gutun Sifat Buruk dari Makassar ya, mengawali perjumpaan kita di siaran seni tradisional dan budaya. Nah, pendengar, berbicara soal Makassar, ada salah satu makanan khas tentunya yang berasal dari sana, yaitu bubur basang ya. Apakah Anda pernah mencicipinya atau justru ya makin menikmatinya? Jadi bubur basang ini seperti apa? Nah, biasanya pendengar, makanan tradisional ini dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai menu sarapan di pagi hari. Nah, bubur satu ini juga punya kekayaan nutrisi yang menjadi alasan kok cocok banget ya dijadikan sebagai menu sarapan, karena memang memiliki kandungan karbohidrat dan vitamin. Tentunya kedua nutrisi ini menjadi sumber yang tepat bagi Anda untuk bekerja maupun memulai hari. Nah, dengan demikian sumber tenaga dari seseorang bisa tercukupi dengan mengonsumsi makanan tradisional satu ini, pendengar. Dan kabarnya ya, pendengar, bahan dasar dari pembuatan bubur basang ini berbeda dengan jenis bubur pada umumnya. Nah, bubur biasanya dibuat dengan menggunakan bahan dasar beras maupun tepung ya. Tapi bedanya bubur ini menggunakan bahan dasar jagung pulut ya, atau jagung ketan. Unik gak tuh, pendengar? Karena jagung ini juga berbeda dengan jagung manis umumnya. Jagung pulut pun memiliki cita rasa yang mirip dengan ketan ketika sudah diolah, pendengar. Selain itu, jagung pulut biasanya memiliki warna putih. Hal ini tentu berbeda dengan jagung pada umumnya yang memiliki warna kuning dan oranye.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar Mas membahas soal bubur basang dari Makassar ya. Nah, kenyataannya nih pendengar, bubur basang sudah makin sulit untuk dijumpai saat ini karena memang banyaknya jenis-jenis makanan baru itu bermunculan menjadi salah satu penyebab mengapa bubur ini sudah mulai susah ditemukan pendengar. Selain itu, proses pembuatan bubur basang ini juga memakan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan terlebih dahulu proses merebus jagung pulut selama 1 hingga beberapa jam terlebih dahulu sebelum diolah menjadi bubur basang pendengar. Dan oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran dan keahlian lebih untuk membuat makanan tradisional tersebut. Nah, kalau kesabarannya setipis tisu nih bagaimana ya? Tapi gak apa-apa, ini jadi tantangan untuk Anda yang kemudian ingin memasak bubur basang ya. Dan berbagai macam tantangan itulah pendengar yang kemudian menjadi penyebab bubur basang ini mulai jarang dijumpai saat ini ya. Wah, sayang banget. Ya, semoga saja makanan tradisional bubur basang bisa terus terjaga sehingga masih bisa dicicipi oleh generasi di masa yang akan datang.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten. Mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk lepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM, Pro 1 Banten.

0: Sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu
1: kita semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman.
2: Song banyak pohon pisang dan buang sampah, warga buang sampah sampai ada warga yang ngebangun.

0: kehilangan optimisme terhadap masa depan Kota Jakarta. Pesan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di Monumen Nasional, Jakarta Pusat hari ini. Pramono mengakui situasi saat ini tidaklah mudah. Eskalasi geopolitik yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global juga berdampak terhadap Jakarta. Meski demikian, inflasi Jakarta tetap terkendali 2,45% sepanjang 2025. Realisasi investasi mencapai Rp270 triliun pada triwulan pertama tahun 2026. Sedangkan perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap perekonomian nasional.
1: Kami merasa bersyukur bahwa hari ini pelaksanaan peringatan hari jadi Jakarta yang ke-499 alhamdulillah berjalan dengan baik sekali. Seperti kita ketahui, Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman. Sehingga dengan demikian beberapa hal yang akan kami lakukan dalam menyambut 5 abad diantaranya adalah seperti yang kemarin diketahui, rekan-rekan sekalian, kita telah memulai pencanangan pedestrian deck yang ada di duku atas. Kita juga sedang merenovasi Taman Semanggi yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terlihat.
0: Imbauan agar masyarakat tetap optimis tersebut disampaikan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program yang tengah dijalankan. Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus menjaga keberlanjutan akses pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk 707.477 pelajar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk 15.825 mahasiswa, serta program pemutihan ijazah disertai perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya. Sedangkan di bidang kesehatan, Pasukan Putih Jakarta juga tetap bersiaga memberikan layanan kesehatan berbasis home service dengan mendatangi warga yang sakit dan memiliki keterbatasan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, DPRD Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat hari ini. Rapat tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, menekankan pentingnya peningkatan prestasi olahraga Kota Jakarta. Suhut secara khusus meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematangkan persiapan para atlet DKI Jakarta yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
4: Nanti prestasi Kota Jakarta akan semakin besar karena ada satu juga target Jakarta yang harus terwujud, yaitu Jakarta harus menjadi juara di Pekan Olahraga Nasional ya. Insya Allah di PON, ini harapan kita, sehingga nanti kalau misalnya pembinaannya semakin baik, maka insya Allah kita akan bisa meraih juara Pekan Olahraga. Tadi saya sudah sampaikan juga Pak Gubernur, ini harus bisa tercapai, ya, melengkapi ulang tahun Jakarta.
3: Lebih lanjut, Suhut menyatakan momentum hari jadi Kota Jakarta harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI untuk memberikan dukungan optimal kepada para atlet, baik dari segi fasilitas latihan, kesejahteraan, hingga jaminan pembinaan yang berkelanjutan. Demikian Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
2: Sementara itu, pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta berlangsung meriah dengan pawai budaya Betawi. Sekretaris Jenderal Bamus Betawi dalam wawancara di Pro 1 RRI Jakarta pagi tadi mengatakan bahwa ajang ini juga menjadi momentum penting menjelang 5 abad Kota Jakarta. Maka dari itu, Tahyudin berharap era baru Jakarta benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya warga Betawi sebagai bagian dari identitas utama Kota Jakarta.
5: Bahwa tema besar Kota Jakarta pada hari ini adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Nah, era barunya yang mana? Gitu. Dan era baru bergerak.

0: Era baru mana? Tentu era baru yang dapat memberikan kemaslahatan buat masyarakat Betawi khususnya dan umumnya Kota Jakarta. Sehingga benar-benar dapat terwujud cita-cita dan harapan semua orang ini.
1: Okay.
0: Karena Jakarta adalah kota global yang berbudaya tahun lalu begitu kan? Maka berarti era barunya kemarin yang sudah di fondasinya berbudaya, maka itu sekarang era baru ya tadi meningkatkan kesejahteraan sehingga harkat martabat orang Betawi bagi masyarakat di Jakarta dapat terwujud dengan baik.
2: Lebih lanjut, Tajudin menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung masih menunjukkan komitmen terhadap janji untuk menjadikan warga Betawi sebagai tuan rumah di kampungnya sendiri. Untuk itu, komitmen ini harus terus disampaikan dalam berbagai kesempatan dan mulai terlihat melalui pelaksanaan sejumlah program yang melibatkan masyarakat Betawi. Ia juga menegaskan pembangunan Jakarta sebagai kota global tidak boleh mengabaikan akar budaya dan tradisi masyarakat Betawi. Sebab, kata dia, tidak mungkin Jakarta menjadi kota besar dan menuju era baru dengan meninggalkan adat, istiadat, serta tradisi masyarakat inti Jakarta yang menjadi fondasi kuat pembangunan kota Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, berikut kisah transformasi lahan bekas urukan di Jakarta. Dari tumpukan lumpur kini telah berubah menjadi kebun sayur produktif yang cukup inovatif. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
3: Sebuah terobosan lingkungan kembali hadir di tengah padatnya pemukiman Jakarta Utara. Lahan yang dulunya merupakan tempat pembuangan sampah, tumpukan material sisa bangunan, hingga lumpur hasil pengerukan kali, kini telah bertransformasi menjadi area urban farming yang asri dan produktif. Ketua RP 07 Triadi Setiawan mengungkapkan bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah lahan kosong tak terurus yang kualitas tanahnya sangat rendah. Proses transformasi ini memakan waktu sekitar 2.5 bulan, dimulai sejak akhir Juni hingga Agustus. Inisiatif ini bermula dari instruksi Pak Lurah yang kemudian mengerahkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU untuk membantu warga merapikan lahan dan membangun infrastruktur kebun. Meski sempat mengalami kendala akibat cuaca ekstrim termasuk banjir besar pada 30 November lalu yang merusak sebagian tanaman, semangat pengurus RW dan warga tidak surut. Mereka terus melakukan perbaikan dan penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi tanah yang ada.
4: Song banyak pohon pisang dan buang sampah. Waktu buang sampah sampai ada warga yang ngebangun bekas puing-puingnya karena lihat tanah kosong, ditumpukan saja di sini banyak kemarin. Ada kayu, ada bekas macam-macam, balok gitu kan. Sampah juga akhirnya kita buang di sini sampai dengan 8 truk.
3: Ketua RW 07 menegaskan bahwa dana operasional tersebut dikelola secara transparan untuk kepentingan warga, termasuk mendukung kegiatan Jumantik dan pelayanan posyandu gratis. Kini area yang dulunya kumuh telah berubah menjadi pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Keberhasilan program urban farming ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Jakarta untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi area yang lebih bermanfaat secara ekonomi maupun lingkungan bagi warga sekitar. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Seorang sekuriti di Tambora nekat mencuri sembako di supermarket demi memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus untuk bermain judi slot. Alwan Syadam melaporkan.
5: Seorang sekuriti berinisial I berusia 44 tahun ditangkap polisi setelah diduga mencuri sembako di sebuah supermarket yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan pelaku telah berulang kali melakukan aksi pencurian hingga menyebabkan kerugian mencapai sekitar 70 juta rupiah. Kasus ini pun terungkap setelah pihak manajemen supermarket melaporkan adanya kehilangan barang secara terus-menerus kepada pihak kepolisian. Menurut Sudrajat, pelaku menjalankan aksinya dengan modus menumpuk sejumlah barang kebutuhan pokok ke dalam keranjang belanja, kemudian menyimpannya di dalam loker pribadi miliknya. Setelah jam kerja selesai, barang-barang tersebut dibawa keluar dari area supermarket tanpa menimbulkan kecurigaan. Hal ini disampaikan Sudrajat kepada wartawan pada Senin 22 Juni 2026.
1: Jadi kami mengamankan seorang security yang mencuri sembako berulang kali dengan kerugian sekitar 70 juta. Jadi modus operandi yang dilakukan adalah dengan menumpuk barang-barang sembako di keranjang-keranjang, kemudian dimasukkan ke lokernya yang pada saat pulang dibawa pulang. Jadi total kerugian yang diderita sekitar 70 juta. Untuk hasil sembako sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari sama keluarga dan digunakan untuk slot, judi slot.
5: Sembakonya itu berupa apa aja sih, Bang?
1: Sembakonya tentu mulai dari minyak, beras, telur, dan bahan-bahan kehidupan baku lainnya.
5: Dari hasil pemeriksaan, sebagian hasil curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun, sebagian lainnya diketahui dipakai untuk bermain judi online. Polisi mengungkapkan, aksi pencurian tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Tambora guna menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta masih terus berlangsung. Hari Minggu kemarin lebih dari 1.600 lebih jemaah tiba di tanah air. Berikut Setyo Agung melaporkan.
6: Sebanyak 1.655 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta tiba di tanah air pada hari Minggu kemarin. Ribuan jemaah tersebut tergabung dalam 4 kloter, yaitu kloter JKG23, JKG24, JKG25, dan JKG26. Seluruh jemaah berangkat dari Madinah secara bertahap dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Pondok Gede. Berdasarkan pangkalan data operasional haji, kloter JKG23 membawa sebanyak 393 jemaah, kloter JKG24 sebanyak 386 jemaah, kloter JKG25 sebanyak 435 jemaah, dan kloter JKG26 sebanyak 441 jemaah. Ditemui di Asrama Haji Pondok Gede Minggu malam, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan proses penerimaan jemaah hingga saat ini berjalan lancar. Jemaah yang baru tiba akan melakukan pengambilan air zam-zam dengan menunjukkan paspor dan boarding pass.
7: Bahwa mereka sekarang sedang mempersiapkan untuk pengambilan air zam-zam. Adapun yang harus disiapkan oleh mereka adalah paspor dan juga boarding pass-nya. Dan itu juga bisa kita wakilkan dengan pihak keluarga yang lain, tidak harus mereka mengantri lebih panjang. Sehingga mereka bisa saja mewakilkan kepada keluarganya, dalam arti yang kata adalah sama-sama jemaah haji, atau mungkin dari istri ke suaminya, itu bisa diambilkan. Tidak harus mereka ikut mengantri sama-sama.
8: Karena kan kayak itu kan kadang ada 4 orang, 5 orang, baru kan bisa gitu ya?
7: Bisa. Jadi kalau memang istilahnya satu keluarga ada 4 orang, cukup dengan satu orang saja yang mengambil. Daripada nanti mereka harus mengantri terlalu lama, sehingga akan juga mengganggu teman-teman yang lain juga.
8: Terakhir sampai kapan pemulangan
7: untuk tanggal 30. Sampai dengan tanggal 30 kita di kloter 32. Itu tanggal 30 Juni insya Allah kita adalah hari terakhir untuk menerima kedatangan jamaah. Dan selama ini pula alhamdulillah kita berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, walaupun dengan waktu yang cukup mepet, tapi dengan kondisi kita yang koordinasi yang cukup baik, baik dengan BPKK maupun dengan tim yang lainnya.
6: Salah satu jemaah haji kloter JKG26, Arif, mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan merasakan berbagai kemudahan selama berada di tanah suci.
9: Sebagai tamu Allah ya, banyak sekali hal-hal yang di luar dari prediksi kita dan itu penuh keberkahan insya Allah. Dan saya sama teman-teman juga satu kloter merasa banyak dipermudah, baik dibantu sama PPIH dan juga kegiatan di sana alhamdulillah.
6: Sejak hari pertama pemulangan, total sebanyak 5.500 jemaah haji dan petugas haji dari 13 kloter DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Asrama Haji Pondok Gede masih akan menerima sisa 6 kloter yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, meskipun sarana gedung dan fasilitas koperasi telah rampung 100% sejak Maret yang lalu, operasional koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Pegadungan hingga kini masih mandek. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
10: Bangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Paneglang hingga kini belum juga menunjukkan adanya aktivitas operasional perdagangan. Padahal sarana fisik gerai yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya tersebut telah rampung 100% sejak 3 bulan lalu. PLT Lurah Pagadungan, Neni Siti Nuraini, membenarkan kondisi mendeknya pelayanan lembaga keuangan mikro komunal di wilayah kerjanya tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait operasional KKMP dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Padahal pihak kelurahan mencatat seluruh fasilitas penunjang seperti rak gerai, pendingin ruangan hingga armada transportasi yang mencakup 1 unit truk, 1 unit mobil pick up, serta 2 buah sepeda motor roda 3 telah tersedia dan tersimpan rapi di dalam gedung. Ia pun khawatir semua fasilitas tersebut akan terbuang cuma-cuma seiring waktu yang terus bergulir.
11: Kurang lebih pendiri KKMP Pagadungan itu dari bulan Maret. Fasilitas yang kita sudah miliki itu pertama gedung ya, terus rak-rak yang sudah ada, mobil operasional, truk atau apa itu, pick up, sama motor, terus pemasangan AC di bawah.
10: Pendamping koperasi Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi, menyatakan pengurus koperasi sebenarnya sudah mengajukan beberapa item komoditas usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau Sinkopdes. Beberapa sektor usaha yang diusulkan meliputi penyediaan barang kebutuhan pokok atau sembako, pupuk pertanian, gas LPG, hingga layanan dan pembayaran PLN. Otoritas Kemitraan PT Agrinas sejauh ini disebutnya baru memberikan persetujuan resmi untuk segmen usaha pembayaran tagihan digital dan token listrik.
12: Sebenarnya tinggal menunggu, jangan sampai kami menunggu ini juga disamaratakan dengan ya, desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang gedungnya belum jadi. Yang paling penting lagi akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kondisi negatif ya terhadap pemerintah. Kok nggak jalan gitu, padahal pembangunan sudah ada.
10: Pengurus koperasi pun mendesak adanya skala prioritas pengaktifan operasional agar fasilitas yang sudah lengkap tersebut tidak terbengkalai menyamai wilayah lain yang gedungnya belum siap. Manajemen koperasi mengkhawatirkan penundaan peluncuran yang berlarut-larut dapat menurunkan animo kepesertaan masyarakat secara drastis. Indikator tingginya ketertarikan pun disebutnya terlihat dari data registrasi Sinkopdes yang mencatat ada 270 warga terdaftar. Dari jumlah tersebut, menurut Yudi, sebanyak 170 orang sudah berstatus anggota resmi yang melunasi simpanan pokok dan wajib. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Paneglang, Dindin Herdiansah mengatakan, hambatan peluncuran usaha ini murni disebabkan karena daerah masih menunggu regulasi operasional serta informasi final dari Kementerian Pusat. Menurutnya, daerah tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan tanggal peluncuran mandiri, karena seluruh kelayakan manajemen juknis niaga serta skema pengelolaan aset saat ini masih tertahan di tingkat Kementerian Pusat.
13: Operasional itu sudah barang tentu ada beberapa poin yang memerlukan waktu ya. Pertama, kepastian regulasi apakah nanti komoditas KDKMP itu menjadi domainnya koperasi langsung atau menjadi domainnya PT Agrinas yang selama ini sudah terlihat dana pinjaman dari Himbara itu dikelolanya oleh PT Agrinas.
10: Otoritas dinas meminta jajaran pengurus desa dan kelurahan serta masyarakat sekitar bersabar menunggu keputusan final dari pemegang kebijakan makro. DKUPP terus proaktif melakukan koordinasi intensif ke Jakarta agar legalitas operasional bagi daerah yang gedungnya sudah siap 100% bisa didahulukan. Langkah pengawasan berskala pun disebutnya dipastikan tetap berjalan optimal guna mematangkan kesiapan internal sumber daya manusia menjelang pembukaan gerai. Koordinasi melekat bersama PT Agrina selaku pengelola manajemen pusat juga terus dipercepat demi menyamakan persepsi lini bisnis jangka panjang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Ribuan warga meriakan Jalan Sehat Berkah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
14: Ribuan masyarakat Kabupaten Lebak memadati alun-alun Rangkas Bitung pada Minggu pagi untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Berkah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat. Jalan Sehat Berkah dibuka dan dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan. Dalam sambutannya, Halson mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia berharap momentum Tahun Baru Islam dapat menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
15: Salah satu rangkaian yang kita lakukan untuk menyehatkan kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Basnas, baik Lebak maupun pusat yang sudah melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam ini dengan semarak.
14: Pimpinan Basnas Kabupaten Lebak Wawan Gunawan menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah peserta yang hadir menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Wawan mengatakan Jalan Sehat Berkah tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Peserta yang mengikuti kegiatan ini memberikan infak sebesar Rp40.000 per orang sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
16: Kegiatan Momentum Muharram ini juga kami manfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat. Kami berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya menunaikan zakat, infak dan sedekah, serta membiasakan berinfak dan bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan ekonomi umat.
14: Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan Basnas. Selain kegiatan Jalan Sehat, panitia juga menggelar berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Pembukaan kegiatan ditandai dengan penyerahan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara simbolis kepada penerima manfaat dan juga santunan kepada 500 anak yatim piatu di berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia menyiapkan sebanyak 5.000 kupon bagi peserta yang mengikuti Jalan Sehat. Hadiah yang disiapkan antara lain paket umroh, peralatan elektronik rumah tangga hingga berbagai hadiah hiburan lainnya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Gubernur Jakarta meminta masyarakat tetap optimis terhadap masa depan Jakarta. Warga di Jakarta Utara berhasil merubah lahan bekas urukan lumpur tidak produktif menjadi kebun sayur yang lebih produktif dan inovatif. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, pendengar, kita sudah masuk ke dalam segmen request lagu Dangdut. Untuk Anda yang mau request maupun kirim-kirim salam maupun pesan kepada orang yang berharga. Jadi segmen Pro Dangdut ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sama masih ada waktu ya pendengar, kami tunggu request dan juga salam-salamnya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp 0811 450 9494. Langsung saja kita bacakan pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Dari kawasan Benggala hadir kembali. Mau request lagu Dawai Asmara dari Roma Irama. Dan kirim salam buat pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih kembali untuk yang sudah hadir meramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan dari kawasan Benggala ya. Dan lagunya sudah kami masukkan ke dalam playlist. Dan untuk Anda yang mau samaan pendengar, mau request lagu, mau kirim-kirim salam ya, mau mengkode-kode juga boleh ya pendengar ya, tentunya masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di 0811 450 9494. Langsung saja kita putarkan Dawai Asmara Roma Irama.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com dan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lagi dalam program Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
3: Oh no!
2: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
3: Radio Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sibuk banget sih. Lagi bikin apa? Wanginya udah nyampe sini aja loh.
1: Ini Teh Aji, bikin beras kencur. Dari kemarin mual terus.
0: Hati-hati loh, kalau lagi hamil jangan asal minum jamu.
1: Loh, memangnya kenapa Teh Aji? Kan bahannya juga alami.
0: Nah, emang banyak yang ngira kayak begitu. Padahal kan tidak semua jamu itu aman loh untuk ibu hamil. Apalagi kalau minumnya banyak, berlebihan, gak boleh itu.
1: Oh, begitu ya?
0: Iya, jadi nih ada beberapa jenis jamu yang kalau diminum berlebihan itu bisa memicu kontraksi rahim, bisa juga meningkatkan risiko persalinan prematur, bahkan menimbulkan risiko bagi kehamilan. Jadi kalau meminum jamu lebih baik konsultasi dulu deh ke tenaga kesehatan ya.
1: Waduh, saya jadi khawatir Teh. Kalau untuk ngilangin mual yang aman untuk diminum apa ya Teh?
0: Nah, ada. Pakai jahe atau daun peppermint. Itu bisa juga loh membantu mengurangi mual. Tapi tetap ya, dikonsumsi secukupnya. Jangan lupa juga, tetap konsultasi ke dokter.
1: Oh gitu ya. Baik Teh, untung saya tanya dulu.
2: Meskipun berbahan dasar alami, tidak semua jamu boleh dikonsumsi ibu hamil. Gunakan sesuai anjuran dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dan satu pendengar lagi sudah join ya di WhatsApp kami, tentunya di 0811145049 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Teh, selamat siang juga dari Mama Imam hadir. Mau request lagu dari Bunda Rita Sugiarto yang judulnya Ampuni lah. Terima kasih Teh. Terima kasih kembali untuk Mama Imam yang sudah mau request ya, dan ikutan nimbrung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang masih mau nimbrung ya, kasih salam dan juga kirim-kirim pesan, ini masih bisa ya sebelum ditutup lapaknya loh ya, karena ditutupnya ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk satu lagu requestannya Mamah Imam akan kami putarkan sekaligus menemani siang hari Anda.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mendengar satu lagu Coba Buktikan dari Danang mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten siang ini. Namun jangan khawatir ya pendengar, karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kasih

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore sudah mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Apresiasi tinggi diberikan titik kepada Menteri Agus beserta jajarannya yang telah berhasil menyulap lahan tidur di Pulau Nusa Kambangan menjadi lahan produktif dan membangun BLK. Selain meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan instruksi Presiden RI, pelatihan dan pengembangan keterampilan ini sangat bermanfaat untuk para napi sehingga bisa menjadi bekal saat kembali ke masyarakat nantinya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dua laga grup H Piala Dunia 2026 pada 21 hingga 22 Juni masing-masing menyajikan persaingan yang sengit. Satu hal pasti, peta persaingan mereka kini berubah. Spanyol berdiri kokoh di puncak klasemen dengan 4 poin usai dapat 3 poin dari kemenangan mulus 4-0 atas Arab Saudi. Skuad La Roja berhasil membalas hasil kurang memuaskan mereka pada pertandingan sebelumnya yang ditahan tanpa gol oleh Tanjung Verde. Sekian kilas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini, 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di area Persatu Banten, mendengar satu lagu sudah kami doarakan untuk Anda dari Dewa 19, Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, yang mana mengawali perjumpaan kita pendengar bersama saya Teksi Sondang, yang mana saat lagi kami akan hadirkan program UMKM Bicara bersama dengan Anissa Rabani selaku owner Pisang Goreng Madu Mami, yang mana kali ini pendengar bertemakan manisnya peluang dari pisang goreng madu lokal ya. Bagi Anda yang ingin bergabung pendengar bersama kami, silakan menghubungi nomor WhatsApp 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Repro 1 Banten pendengar. Dia sudah bergabung pendengar bersama kami dan sudah hadir langsung ya. Owner dari Pisang Goreng Madu Mamih nih ya. Ada Mamih Anissa Rabani selaku owner Pisang Goreng Madu Mamih. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore.
0: Aku enaknya manggilnya Mami ya tadi ya. Mami Anissa ini adalah seorang owner pendengar Pisang Goreng Madu Mami, yang mana memang bergerak gitu ya di dunia F&B UMKM gitu ya.
1: Betul.
0: Mami ya. Tapi kalau dari awal sendiri ini berusaha ya, memulai usaha pisang goreng ini sebenarnya gimana sih ceritanya?
1: Ceritanya ya, sebenarnya itu dari kegabutan aja sih.
0: Kegabutan, awal mulanya kegabutan. Ini iya. Tahun berapa berarti berdirinya?
1: Tahun lalu.
0: Oh, baru tahun lalu, oke. Okay.
1: Jadi awalnya itu saya kan resign dari kerjaan saya yang sebelumnya tuh. Hmm. Terus satu minggu pertama enak nih di rumah gitu kan, gabut gitu kan. Bisa scroll TikTok seenaknya, IG, tapi lama-lama kayaknya bosen juga gitu kan. Okay. Biasanya ada kegiatan di siang hari gitu. Akhirnya aku diskusi dengan suami gitu. Kita cari kegiatan apa ya gitu. Kita bisnis aja deh gitu. Akhirnya kita pilih bisnis kuliner.
0: Nah, oke. Okay.
1: Akhirnya kita lihat peluangnya di sekitaran situ. Kuliner apa ya gitu yang belum ada di situ gitu. Ternyata kita pilih pisang goreng madu. Di situ belum ada dan itu menurut kita unik dan menarik lah, menarik untuk pelanggan datang gitu.
0: Oke, di situ tuh di mana nih berarti Mami? Di
1: kita di daerah Pakupata.
0: Pakupata.
1: Di jalan akses perumahan.
0: Oke, berarti memang dilihat dari peluangnya ini lumayan tinggi gitu ya, kalau misalkan untuk menarik para peminatnya gitu ya. Cukup bisa dikatakan bisa cukup menarik lah ya, karena memang belum ada kita bahasanya saingan atau
1: sebenarnya
0: kompetitor
1: pisang,
0: ya.
1: Pisang goreng madu di situ kan pisang goreng di situ lumayan banyak
0: yang jual. Tapi kalau untuk spesifik pisang goreng madu ini belum ada gitu ya. Tapi awal mulanya karena F&B itu kenapa sih, Mami?
1: Sebenarnya basicnya kita juga bikin kue-kue gitu, okay, kan. Kita produksi kue, cuman kan kalau misalnya kita buka usaha kue-kue gitu kan lumayan banyak ya modalnya gitu.
0: Okay.
1: Kita modalnya juga terbatas gitu. Jadi kayaknya kalau untuk pisang goreng ya lumayan kita bisa cover gitu.
0: Oke, okay, berarti memang dipikirkan juga untuk secara perencanaan gitu ya, Mami ya. Dilihat bahwa yang chance-nya ini mungkin lebih tinggi,
1: peluangnya lebih besar itu di situ.
0: Oke, okay, di pisang goreng madu ini. Tapi kalau dari segi kita berbicara untuk bahan baku sendiri gitu ya, Mami ya. Ini susah enggak sih sebenarnya didapatinnya?
1: Enggak sih, enggak, menurutku okay. Ya kan di mana di pasar itu kan lumayan banyak ya kios-kios yang jual pisang di situ, jadi kita mudah mendapatkan bahan bakunya di situ.
0: Oke, okay. Apa langsung dari
1: suppliernya
0: ya, atau memang juga, ada orang ketiga atau gimana?
1: Kita pilih suppliernya juga yang terpercaya aja sih Kak.
0: Oke, berarti sejauh ini memang suppliernya itu aja gitu kayak. Oke, okay. Tapi kalau dari sisi kita berbicara lagi mengenai toko ya Kak ya. Ini apakah memang sudah ada cabang, buka cabang gitu atau gimana sih?
1: Oh, belum. Belum. Bismillah ya.
0: Oke, okay. untuk rencana kedepannya ya.
1: Iya, mudah-mudahan ada.
0: Untuk dari segi karyawan sendiri berarti sudah berapa karyawan nih, Mami?
1: Oh, alhamdulillah kita punya karyawan satu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dan kita juga menjaga karyawan itu supaya tetap menjaga pelayanannya yang maksimal gitu untuk konsumen kita gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk respon masyarakat ya ataupun dari segi pasar untuk menerima kehadiran pisang goreng madu sendiri ini seperti apa sih, Mami?
1: Alhamdulillah positif sih Kak.
0: Positif, oke. Okay.
1: Dari sebenarnya kita juga awalnya itu nggak langsung buka kios Kak. Kita jualan itu jadi kalau di komplek kami itu ada grup WA. Jadi grup WA itu isinya pedagang dan pembeli.
0: Oke.
1: Okay. Nah awalnya aku usaha itu di situ di WA itu. Dan hari pertama, hari kedua, dan alhamdulillah dua minggu pertama tuh lumayan banyak tuh. Sehari bisa 30 porsi, 40 porsi gitu. Jadi dari situ peluangnya kita, ya insya Allah ada jalannya lah kita buka kios gitu supaya ya komplek lain bisa mampir lah ke kios kita gitu.
0: Oke, tapi so far gitu ya, Mami ya. Dari nama pisang goreng madu Mami ini sebenarnya menginspirasi nama dari pisang goreng madu Mami ini siapa sih?
1: Kalau pisang goreng madunya ya kita terinspirasi dari yang ada di Jakarta ya.
0: Okay.
1: Itu kan viral banget gitu ya. Terus jadi bentuknya juga kita memang terinspirasi dari sana gitu. Cuman kalau untuk maminya ya itu spontanitas aja sih.
0: Okay, dari maminya bisa sendiri gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Gitu. Sebutan anak-anakku ke aku gitu.
0: Kak Anissa jadi mami gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari segi proses pemilihan bahan baku ya Kak. Ini gimana caranya untuk memastikan bahwa dari produknya ini itu konsistensi dengan rasa, dengan dari segi tekstur dan segala macam. Itu kan pasti ada trik-trik khusus ya. Apakah memang suppliernya inikah yang memang dari dulu kakak sudah bekerja sama, sudah benar-benar bermutu atau seperti apa nih Mami?
1: Iya pasti kita juga pilih suppliernya yang terpercaya ya, yang bahan-bahannya lengkap, yang kita tuh gak usah bingung cari tempat lain gitu. Jadi kita memang ada ya, ada beberapa supplier misalkan di sini kosong, kita ke
0: cari tempat lain
1: supplier yang satunya gitu.
0: Okay, tapi tetap terpercaya gitu ya, Mami ya. Tapi kalau untuk dari pembanding ya Mami ya, produk yang sejenis, keunggulan dari pisang goreng madu Mami sendiri ini apa yang ditonjolkan? Apakah dari segi ada memang varian-varian yang belum ada di kompetitor lain atau memang seperti apa?
1: Sebenarnya kalau di pisang goreng madu Mami itu apa ya, kita dari tekstur aja beda sih Kak. Kita
0: tekstur beda.
1: Kita tuh crispy-nya tuh ringan. Terus dari pemilihan pisangnya juga kematangannya kita tuh pas gitu. Enggak yang terlalu
0: matang banget
1: gitu, enggak
0: atau
1: yang
0: muda banget.
1: Jadi matangnya pas, jadi menghasilkan gorengannya tuh manis. Si pisangnya gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk varian sudah berapa varian ini yang sudah dikeluarkan produknya, Mami?
1: Jadi di pisang goreng madu itu nggak hanya pisang goreng aja, kita juga punya tape goreng madu, nangka goreng madu juga ada. Terus ada produk baru kita juga, namanya pisang goreng bahagia.
0: Apa itu nih? Juga pisang goreng bahagia? Apakah kita makan terus bahagia atau gimana?
1: Mungkin karena aku sih liatnya karena pisangnya itu kita belah, mungkin kelihatannya kayak tersenyum gitu. Ya itu inspirasinya dari situ gitu. Jadi dinamainnya pisang goreng bahagia.
0: Okay. Jadi itulah namanya pisang goreng bahagia. Dari looks-nya berarti ya, penampilan sendiri gitu ya, pembedanya ya. Tapi kalau untuk sejauh ini ya Mami ya, dari 2025 ya, itu sudah berjalan hingga 2026. Yang menjadi tantangan atau kesulitan sendiri yang Mami rasakan selagi membangun dan sampai berdirinya sekarang ini apa? Apakah memang dari segi untuk pemasaran ya Kak, atau memang dari cari bahan bakunya yang ternyata agak-agak sulit, atau misalnya bisa katakan oh ini musiman atau gimana nih Mami?
1: Kalau tantangannya ya pasti kalau kita buka kios ya, itu tantangannya untuk menarik konsumen ya, supaya mereka itu tertarik membeli produk kita gitu ya. Terus juga bersaing dengan produk lokal lainnya gitu. Kalau untuk bahan baku ya, yang pasti karena sekarang bahan bakunya lumayan naik ya, signifikan gitu. Jadi kita melakukan evaluasi biaya secara berkala setiap bulan sih gitu.
0: Oke, tapi dari awal untuk menciptakan suatu resep nih kita berbicara ya Mami. R&D-nya ini berapa lama? Research and development-nya ini berapa lama?
1: Kurang lebih 1 bulan sih Kak.
0: 1 bulan, itu langsung dipasarkan gitu ya.
1: Karena kan kita juga ya itu yang aku ceritakan tadi, kita jualan di WA group itu, kita dapat masukan dari konsumen, Kak ini crispy-nya terlalu ini, terlalu keras, atau misalkan Kak ini terlalu manis, atau Kak ini terlalu gosong atau apa, gimana kan kita juga dapat evaluasi gitu kan. Akhirnya ya dapatlah kematangan yang pas, dapatlah crispy yang pas
0: gitu.
1: Iya, resepnya juga kita olah lagi gitu.
0: Oh berarti memang dipikirkan sematang mungkin gitu
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Dan juga terima kritik dan masukan dari
1: betul.
0: Customer gitu
1: iya.
0: ya, tidak menutup diri gitu
1: iya.
0: berarti ya Kak ya. Oke, kalau untuk dari kita berbicara memanfaatkan platform digital gitu ya, tadi Mami juga sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Triksi ya, terkait dengan oh ya pemasarannya ternyata bukan dari WhatsApp aja gitu. Ini kemana lagi nih Kak untuk marketingnya nih?
1: Kita juga bikin TikTok.
0: Oke, TikTok dan Instagram mungkin ya Kak?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi sejauh ini ada peningkatan signifikankah dari sisi customernya?
1: Iya, alhamdulillah kalau dari TikTok ya, kita view-nya juga sampai hampir 40.000 dan itu benar-benar ngaruh banget ke penjualan kami gitu.
0: Oke, tapi kalau untuk bulk order sendiri, apakah menerima Mami? Untuk pemesanan yang besar gitu kan, misalnya event ada apa gitu, wedding biasanya atau apa gitu, itu gimana Mami?
1: Ya insya Allah kita bisa.
0: Bisa, langsung hubungi kemana nih Mami?
1: Ke WhatsApp kami di 0813-1694-5591.
0: Langsung dicatat aja itu ya pendengar ya. Kalau mau muat, kalau mau bikin event gitu ya, tapi bingung nih mau produk apa atau makanan
1: cemilan apa,
0: langsung aja ya Mami ya.
1: Iya betul.
0: Oke, tapi kalau untuk pengembangan ya, development lagi dari mulai terkait rasa misalnya atau inovasi, ada varian baru dari produk Mami sendiri, apakah memang ada untuk sejauh ini, misalkan di bulan depan mungkin atau beberapa bulan kemudian?
1: Sebenarnya kita juga lagi mempersiapkan varian baru sih, kita lagi apa ya namanya trial error ya, R&D gitu ya. Cuman kita belum siap buat launching.
0: Oke, okay, belum gitu. Siap. Ditunggu aja berarti nih, Mami.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Apa nih Mami, boleh spill sedikit enggak?
1: Banana Bites ya.
0: Oh, Banana Bites. Oke, okay. Berarti kalau Banana Bites langsung sekali hap gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ini langsung udah ke spill gitu ya. Berarti udah bisa dibayangkan oleh pendengar, oh, kayaknya ini lebih cocok gitu untuk jadi kudapan atau snack gitu ya di sore hari gitu ya Mami.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Tapi kalau untuk peluang bisnis kuliner Mami di Serang sendiri ini seperti apa sih peluangnya?
1: Cukup lumayan, cukup besar ya.
0: Cukup
1: peluangnya
0: besar.
1: Kalau di kuliner, karena kan kuliner itu, cemilan itu jajanan yang nyari banyak ya. Berarti nyari yang enak, nyari yang unik, nyari yang terjangkau. Nah itu kita ada semua kayak.
0: Apalagi di Indonesia Mami ya, gak bisa jauh-jauh dari gorengan.
1: Iya betul, ya. Pisang goreng kan di kalangan anak-anak, remaja, betul. Orang tua itu pasti kan masuk semua.
0: Masuk
1: gitu.
0: Semua,
1: iya.
0: Oke okay, baik. Tapi kalau dari sisi, kan kita tahu ya, belakangan ini ada terjadi lonjakan ya Mami ya, untuk dari sisi minyak misalnya segala macam. Tapi kalau untuk penyesuaian harga ini seperti apa dari pisang goreng madu Mami sendiri?
1: Ya itu karena kita setiap bulan itu ada evaluasi. Jadi gimana nih, minyak mahal, plastik naik gitu kan. Ya pasti kita menyesuaikan harga.
0: Menjual harga. Iya. Oke, tanpa menurunkan kualitas pastinya.
1: Tanpa, iya.
0: Oke.
1: Kualitas tetap sama.
0: Kualitas tetap sama, Mami. Ya. Tapi memang juga ada penyesuaian harga.
1: Betul.
0: Ya. Oke, berarti untuk best seller-nya ini apa nih, Mami?
1: Pisang goreng madu original,
0: original.
1: Dan pisang goreng madu keju.
0: Pisang goreng madu keju, oke. Tapi sejauh ini dari platform digital ya, misalnya ada online segala macam yang terasa gitu ya Mami rasakan sejauh ini, yang paling besar ini dari sisi penjualan yang di mana nih Mami? Apakah memang dari online atau offline store-nya atau seperti apa?
1: Sama-sama sih Kak. Jadi kita juga kan itu buka kios ya. Jadi yang datang itu lumayan rame juga. Dan
0: ramai.
1: Kita online foodnya juga alhamdulillah setiap hari ada aja.
0: Oke, okay, berarti ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Mami?
1: Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam
1: setiap
0: 6 sore
1: hari.
0: Oke, okay, setiap hari. Tapi kalau untuk di event-event tertentu misalnya Mami ada gak sih?
1: Kemarin kita baru coba buka di Car Free Day KP3B. Dan lumayan banyak juga yang mendatangi stand kita, alhamdulillah. Setiap hari Minggu di KP3B.
0: Setiap hari Minggu di KP3B. Kalau yang mau coba-coba silakan langsung ya, Mami ya.
1: Iya.
0: Langsung aja kunjungi booth-nya pisang goreng madu Mami. Coba siapa tahu ketagihan gitu ya, Mami
1: ya.
0: Oke, tapi kalau untuk memperluas pasar nih Mami dari pisang goreng madu Mami sendiri, apakah memang sudah ada kepikiran gitu, ah pengen deh melebarkan sayap gitu ke wilayah lain misalnya, atau membuka cabang lebih banyak lagi ya, seperti apa nih Mami?
1: Ya pasti ada lah ya, kita berdoa aja. Kalau untuk rencana sih ya insya Allah semoga Allah membukakan jalan.
0: Jalan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari strategi untuk menghadapi persaingan di tengah gempuran ya, banyak ya bisnis kuliner di Kota Serang gitu ya,
1: betul.
0: Mami ya. Ini seperti apa sih dari Mami sendiri?
1: Strateginya, strategi pemasaran ya, kita pasti terus relevan aja sih dari perkembangan zaman ini kan, melalui platform TikTok gitu ya.
0: Okay.
1: Terus kita juga bikin kontennya juga yang lagi viral-viral, kita pakai soundnya gitu kan. Yang pasti kita ngikutin
0: perkembangan zaman gitu. Berarti teknologi zaman, memang ya, harus melek juga ya, iya, Mami, ya. Gak boleh kudet ya, seperti Mami ya. Mengikuti ritme dan juga arus dari perkembangan teknologi saat ini. Oke. Okay. Tapi sejauh ini ada kesulitan sendiri gak Mami? Berarti kan Mami ngurusin manajemen, iya gitu. Betul. Kan. Untuk R&D juga iya.
1: Betul.
0: Ini gimana Mami? Mami sendiri, aduh kayaknya pusing, ribet deh, mau tambah karyawan lagi. Atau gimana dari Mami sendiri?
1: Ya alhamdulillah ada yang bantu juga sih dari suami. Dari keluarga juga kami disupport gitu. Okay. Jadi ya nggak berdiri sendiri, pasti ada dukungan dari orang-orang sekitar saya gitu.
0: Oke, okay, berarti memang lagi-lagi kita butuh support ya Mami.
1: Iya.
0: Ya, dari keluarga sendiri ya. Oke, okay. Tapi kalau untuk membangun loyalitas sih Mami ke customer, itu seperti apa sih dari Mami sendiri? Apakah memang selain dari Mami tadi sebutkan sebelumnya ya, bahwa dari Mami sendiri membuka untuk kritik dan saran, lalu juga ada progresnya. Oh ternyata bukan cuma diterima aja masukan, ternyata memang diaplikasikan gitu. Iya. Ada evaluasi lagi. Selain itu apa lagi Mami?
1: Iya, kita juga pasti kalau misalkan ada komplainan gitu ya, kayak kita juga memberikan komplimen kepada pelanggan gitu, kepada konsumen gitu. Nggak hanya kita menerima, misalkan ada ini terlalu gosong atau apa gitu ya. Pasti kita memberikan komplimen kepada pelanggan itu, kita memberikan mengirim lagi lah istilahnya produk yang sudah kita perbaiki gitu.
0: Oke, okay. Tapi so far gimana Mami? Setelah customer, oh ya ternyata memang sudah ada perkembangan ya,
1: lebih baik lagi. Alhamdulillah responnya positif sih Kak.
0: Oke, lagi-lagi mendapatkan respon yang positif ya dari customer Mami ya. Oke, tapi kalau untuk menjaga inovasi ya, atau misalnya kita berbicara tentang kayaknya mau coba ini lagi deh, trial and error lagi deh untuk resep-resep yang sebelumnya sudah dikeluarkan, ternyata oh ada yang masih kurang, ternyata mau disempurnakan lagi. Ini butuh berapa lama sih sebenarnya?
1: Kayaknya kalau misalkan itu paling kita cari resep baru ya. Maksudnya kalau resep yang sekarang itu kan udah jadi ya kayak. Paling kalau untuk produk yang selanjutnya gitu, kita juga kan lagi cari resep-resep yang sesuai gitu ya. Yang pas untuk ya misalkan untuk produk kita yang baru ini, yang kita run ini banana bites gitu kan, supaya si pisang ini enggak keras tapi enggak yang lembut banget gitu. Jadi crispy-nya tuh pas untuk satu suapan gitu kan. Jadi ya kurang lebih 1 bulan sih Kak.
0: 1 bulan. Oke, okay,
1: 2 minggu sampai 1 bulan.
0: Oke, okay, berarti memang research and development ini bukan main-main juga ya gitu ya Mami ya.
1: Iya.
0: Berarti memang dipikirkan matang-matang dari segi tekstur mungkin ya, rasa dan lain sebagainya ya Mami ya. Oke, okay, tapi kalau dari dukungan pemerintah sendiri terhadap produk Mami sendiri ini seperti apa sih? Apakah memang sejauh ini oh ternyata pemerintah merespon positif dan juga memberikan dukungan dari produknya Mami sendiri atau seperti apa?
1: Kita belum ada sampai ke pemerintah sih Kak. Jadi kita belum merasakan dukungannya gitu.
0: Oke, okay, belum join berarti ya?
1: Iya, belum ada.
0: Oke, okay, tapi kedepannya mau seperti apa nih dari produk Mami sendiri ya?
1: Kedepannya ya kita supaya tetap eksis ya, kita berinovasi pasti ya kayak. Terus tetap menjaga kualitas, terus melayani dengan maksimal, dan konsisten
0: gitu ya. Tapi untuk menjaga konsisten sendiri dari Mami sendiri gimana nih? Apakah memang ada tips and trick khususnya gitu kan? Oh ya, berarti nggak boleh malas nih, harus coba
1: iya
0: lagi
1: dong
0: nih R&D-nya atau buat konten-konten yang menarik lagi supaya minatnya tuh makin lama makin banyak gitu. Atau seperti apa?
1: Ya konsisten itu kan dari segi konten kita juga harus setiap hari upload ya kayak supaya tetap dinotis sama konsumen. Terus dari segi jam buka juga harus disiplin. Kita harus tepat jam 7 kita buka. Terus kita juga melayani dengan baik, dengan maksimal, dengan ramah gitu ya. Terus kalau misalnya kita dapat komplainan juga kita ya hadapi dengan senyuman, dengan ramah gitu ya. Dan kita juga memberikan, pokoknya kita berikan service yang baik aja sih.
0: Berikan service yang baik gitu ya. Lagi-lagi buat customer juga untuk kedepannya supaya trust issue-nya gak hilang gitu ya Mami ya. Oke, okay, tapi kalau untuk pesan dan juga motivasi nih ya dari Mami sendiri ke teman-teman yang ternyata oh lagi sama-sama berjuang nih untuk membangun sebuah brandnya tersendiri, khususnya generasi muda nih Mami, seperti apa?
1: Iya, pisang goreng madu Mami juga kan itu brandingnya branding sendiri ya, bukan yang franchise kita udah punya nama gitu ya. Pokoknya tetap bekerja keras, disiplin. Kalau misalkan ada kemauan yang kita jalanin, kita realisasikan, dan apa ya, kreatif dan konsisten, itu aja sih Kak.
0: Konsisten ya, untuk menjaga
1: kualitas
0: dari produknya,
1: ya itu dari produknya sih.
0: Tapi kalau dari tadi Mami sudah sebut franchise nih, apakah dari Mami sendiri akan membuka franchise gitu?
1: Belum siap sih Kak kita.
0: Belum siap. Oke, tapi kedepannya apakah ada harapan untuk dari produk Mami sendiri? Oh, kedepannya pengen deh buka cabang di sini, di Serang, atau misalkan ke wilayah lain dan juga buka franchise gitu.
1: Kalau untuk buka cabang, insya Allah kita ada rencana gitu ya Kak ya. Tapi kalau untuk franchise kita belum belum tahu nih kayak gimana sih buka franchise itu seperti apa, kita belum tahu sampai sana gitu.
0: Oke, berarti ditunggu aja nih ya pendengar ya, untuk inovasi banyak banget ternyata inovasinya ya. Mau tadi ada Banana Bites ya Mami ya. Ini launchingnya kapan nih Mami kalau boleh tahu?
1: Mudah-mudahan minggu depan ya.
0: Minggu depan ya.
1: Karena udah lumayan ya, lumayan sempurna kalau menurut kita ya. Lumayan bisa dijual.
0: Oke, berarti ada berapa varian dari Banana Bites tersendiri?
1: Kalau kita itu tuh cuman tambahan topping aja sih Kak. Jadi kayak topping keju, tiramisu, coklat, terus matcha, strawberry, gula aren. Yang ngikutin selera masyarakat aja gitu ya.
0: Yang lagi kekinian gitu.
1: Iya, ngikutin aja.
0: Ngikutin aja, oke. Berarti memang dari Mami sendiri juga membuka diri untuk, oh ya ternyata dilihat dari pasar lagi ngetren nih ini, akhirnya dicoba.
1: Betul.
0: Di R&D lagi, trial error lagi. Ini masuk gak ya resepnya gitu ya.
1: Betul.
0: Mami ya. Tapi kalau dari bahan baku tersendiri apakah memang ada kriteria khusus gitu Mami? Oh ternyata pisang, misalnya pisang Ambon yang paling cocok ternyata rasa dan dari segi teksturnya, atau seperti apa nih Mami?
1: Kalau dari pemilihan pisang ya pasti kita cuma pilih pisang tertentu ya. Misalkan kalau misalkan kita pakai itu pisang tanduk. Kalau misalkan pisang tanduknya lagi langka gitu kan, sempat ada langkanya tuh, kita pilih pisang raja bulu. Itu aja sih.
0: Oke, antara dua itu berarti Mami.
1: Betul.
0: Ya. Dan lagi-lagi untuk terkait dengan kenaikan atau ada lonjakan bahan baku gitu ya Mami. Ini ada penyesuaian harga juga ya.
1: Betul.
0: Berarti range-nya ini dari harga berapa Mami?
1: Dari harga 13.000 sampai 19.000.
0: Untuk satu
1: Porsi.
0: Satu porsi. Porsi isinya berapa Mami?
1: Pisang goreng madu itu satu porsi isi 4. Kalau nangka itu satu porsi isi 8.
0: Oke, itu tadi sudah di mention juga ya pendengar ya, bahwa memang range ini ternyata cukup ramah kantong ya sebenarnya Mami.
1: Iya, sangat terjangkau.
0: Sangat terjangkau gitu ya. Oke, berarti kita juga bisa beli melalui beberapa platform ya Mami ya. Ada di mana aja Mami?
1: Ada di Shopee Food, Grab Food, dan GoFood ya.
0: Oke, langsung dicari aja pisang goreng madu Mami.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, untuk terakhir Mami, pesan dan juga harapan dari Mami tersendiri. Silahkan.
1: Harapannya semoga pisang goreng madu Mami ini tetap eksis, panjang umur ya. Terus bisa buka cabang, bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu aja sih.
0: Baik, berarti memang lagi-lagi nih untuk UMKM kita berbicara bukan hanya mengeluarkan produk aja gitu Mami ya, tapi ternyata memang dampaknya tuh banyak banget.
1: Betul.
0: Bisa membuka peluang buat teman-teman yang memerlukan pekerjaan gitu Mami ya. Jadi ini lagi-lagi membutuhkan juga kerjasama juga ya Mami ya, untuk pemerintah juga ternyata perlu adanya dukungan dari pemerintah sendiri ya Mami ya, untuk UMKM baru gitu Mami ya.
1: Betul.
0: Dan kedepannya juga dari harapan Mami sendiri ini untuk produk Mami tetap eksis gitu katanya.
1: Betul.
0: Ya. Dan untuk teman-teman yang lagi mau mencoba untuk membuka usahanya sendiri gitu ya Mami ya, dari Mami Anissa sendiri sudah mention bahwa tetap harus dijalankan gitu ya Mami ya, walaupun memang agak susah ya awal ya Mami ya, tapi konsistensi itu perlu banget.
1: Betul.
0: Penting banget justru ya Mami ya. Oke, Mami terima kasih sudah berbagi bersama kami, dan semoga ini bisa menjadi inovasi juga, ataupun juga bisa membawa potensi ya ke teman-teman yang memang ini untuk membuka usaha gitu ya, supaya ini bisa kembali gitu ya Mami ya, untuk semangat peluang usahanya terus hadir gitu ya Mami ya.
1: Betul.
0: Dan juga untuk Mami, semoga pisang goreng Madu Mami ini tetap eksis dan juga melebarkan sayap gitu.
1: Betul.
0: Ya Mami ya. Oke, terima kasih Mami sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Mami.
1: Iya.
0: Demikian pendengar program UMKM Bicara bersama dengan Anissa Rabani selaku owner pisang goreng Madu Mami. Tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 Banten.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, peringkat satu lagu dari Glenn Samuel dan juga Brisia Jody. Makin Aku Cinta sudah kami darakan pendengar. Dan saat lagi kami mengajak Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menyimak warta berita daerah. Tetap bersama kami dengar di Pro 1 Banten.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Penutupan pabrik oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang. Kepastian operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pandeglang masih menunggu pemerintah pusat.

0: Berikut berita selengkapnya, kita awali berita sore hari ini dari Kabupaten Lebak. Basnas dan Pemkab Lebak perkuat penanganan rehab rumah tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Oleh karena itu, memberikan perhatian yang lebih agar pengentasan kemiskinan yang masih di angka 8,03% itu segera disatukan.
2: Pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menekan angka kemiskinan yang hingga kini masih berada di angka 8,03%. Selain itu, lebih dari 10.000 rumah di Lebak masih masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada tahun 2026, Pemkab Lebak melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya atau BSRS menargetkan perbaikan 267 unit RTLH dengan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah. Namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada. Untuk mendukung upaya tersebut, Basnas Kabupaten Lebak bersama Basnas RI merealisasikan pembangunan dan perbaikan RTLH yang tersebar di Kecamatan Warung Gunung, Cimarga, Cibadak, dan Kalanganyar. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan mengatakan penanganan kemiskinan dan RTLH membutuhkan kerjasama banyak pihak.
1: Kita masih 10.000 lebih rumah di Lebak ini yang tidak layak huni. Sementara kemampuan daerah seperti tahun ini hanya di angka 267 rumah. Jadi masih sangat jauh. Tentu dibantu oleh Basnas juga oleh Korps.
2: Sementara itu Ketua Basnas Kabupaten Lebak Wawan Gunawan menegaskan program RTLH merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu.
3: Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung gerakan zakat, infak dan sedekah agar manfaatnya semakin luas dan mampu membantu lebih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan.
2: RTLH yang dibantu Basnas memperoleh dana sebesar Rp20 juta, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun.
4: Oke. Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ya. Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil CDO ya, chemical diesel oil. Di mana kita lihat tadi bahwa perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait diolah di sini dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Ya.

0: Kemudian terkait dengan air, ya, kita lihat tadi IPAL-nya tidak berjalan. Ya. IPAL-nya tidak berjalan sehingga air hasil dari pengolahan mengalir begitu saja ke lokasi lain, bahkan sampai jebol. Ya. Karena penuhan sampai jebol, airnya masuk ke rawa-rawa di sekitar perusahaan, di luar, terutama di luar perusahaan. Kita lihat tadi rawa begitu luasnya terdampak dari pencemaran air tersebut. Ya. Kemudian begitu pun lahan. Ya. Lahan di sini, karena pencemaran sudah jelas bahwa ini menghasilkan faba, kemudian juga SBE, ya, kemudian juga slagnya, ya, slatarnya juga kita lihat tadi tanah di sini begitu hitam, ya, tidak dikelola, ya. Memang saya lihat ada beberapa tangki, tapi kapasitasnya di luar hasil produksi. Produksi di sini sekitar terbesar sekitar 80 ribu liter per bulan, sehingga bisa rekan-rekan bayangkan berapa pencemaran yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Ya, kalau kita lihat ini, bisa kita lihat air mengalir begitu saja. Ini tanah sudah sangat hitam, ya. Kemudian ada flare juga, api, karena harus dibakar kalau tidak terjadi ledakan, ya. Bayangkan kalau misalnya tidak terkendali, area di sini bisa terbakar, ya. Jadi rekan-rekan, perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena, ya. Jadi mohon izin, Pak, ya.
1: Ya.
0: Sekarang ini beliau pemiliknya. Sekarang saya hentikan kegiatan ini operasionalnya, ya. Kita hentikan. Kemudian akan kami proses, ya. Karena dalam proses ini ada 3 pelanggaran, ya, baik itu pidananya, kemudian perdatanya, sengketa lingkungan hidup, termasuk administrasi. Kenapa administrasi terkena? Ternyata perusahaan ini AMDAL-nya ada, tapi tidak ada pertek maupun SLO, ya. Jadi secara administrasi juga melanggar, ya, tidak ada pertek dan SLO. Jadi administrasinya ada, pencemarannya ada, ya, sudah lengkap sudah. Ya, untuk pidana mungkin bisa kita kenakan 98, 103 maupun 104 Undang-Undang 32 tahun 2009, ya. 99 itu tentang pencemaran, kemudian 103

0: Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menggugat pemilik PT Beringin Petroleum Energi baik secara pidana maupun perdata. Pasalnya, pabrik pengolahan oli bekas di Pandangan Kabupaten Tangerang tersebut melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Rizal Irawan mengatakan langkah gugatan tersebut diambil sebagai bentuk tegas pemerintah terhadap pelaku perusak lingkungan. Menurut Rizal, untuk gugatan terhadap perusahaan pencemar lingkungan ini sesuai dengan aturan yang tertuang. Dan selain itu, perusahaan tersebut juga telah melanggar ketentuan terkait persetujuan lingkungan teknis hingga administrasi terkait bidang kegiatan pengelolaan limbah B3. Selama beroperasi bertahun-tahun, lanjutnya perusahaan ini menampung oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait dengan menggunakan proses yang sederhana sekali. Pembangunan alun-alun Kota Serang senilai 48,5 miliar rupiah dipastikan tidak menghambat program infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Lucia Stari melaporkan.
1: Nanti dari alun-alun Royal masuk ke Taman Sari itu pengelolaannya oleh Dinas Perindak.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Serang memastikan agenda pembangunan infrastruktur dasar di berbagai titik tetap berjalan. Pengerjaan fasilitas publik tersebut dipastikan tidak akan tertunda meskipun Pemkot sedang mengebut proyek revitalisasi alun-alun Kota Serang dengan nilai mencapai 48,5 miliar rupiah. Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi menyebutkan pembangunan alun-alun menjadi bagian dari penataan wajah kota yang berjalan bersamaan dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor jalan, pendidikan, dan fasilitas pelayanan publik.
1: Dia juga harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang sudah dibangun, dia jaga.

0: Terus terkait pembangunan alun-alun sekitar 48 sekian miliar program infrastruktur, ada dampak. Artinya dampak itu pasti kebutuhan infrastruktur yang semestinya sekian miliar ternyata ada pengurangan, tapi tidak berarti kita menghilangkan.
1: DPUPR tetap melaksanakan betonisasi jalan di 17 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Serang. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bertahap dengan dukungan pendanaan dari APBD Kota Serang, serta bantuan keuangan pemerintah Provinsi Banten. Selain infrastruktur jalan, pembangunan gedung baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga terus dikebut. Bangunan tersebut ditargetkan rampung dan mulai difungsikan pada pertengahan tahun ini sebagai pusat layanan administrasi pendidikan. Selain itu, sektor pendidikan dasar, rehabilitasi, dan peninggian SD Pamarican menjadi salah satu proyek yang berjalan tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak genangan yang selama ini mengganggu proses belajar-mengajar, terutama saat musim hujan. Iwan menambahkan pembangunan alun-alun Kota Serang juga diharapkan memberikan dampak lanjutan terhadap penataan kawasan sekitar, termasuk perbaikan akses jalan, drainase, dan ruang aktivitas warga di pusat kota. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang mendorong pengembangan potensi wisata curug melalui kolaborasi berbagai pihak. Fitri Aulia melaporkan.
3: Kabupaten Serang memiliki potensi wisata alam yang dinilai belum tergarap secara maksimal. Salah satunya adalah destinasi wisata curug yang tersebar di sejumlah wilayah. Keindahan alam tersebut berpeluang menjadi daya tarik wisata baru bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Senin 22 Juni 2026. Menurut Anas, Kabupaten Serang dianugerahi kekayaan alam yang sangat beragam. Selain memiliki kawasan pantai, daerah ini juga mempunyai sejumlah curug dan ekowisata yang menarik untuk dikembangkan. Potensi tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata bagi wisatawan. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan.
4: Sebetulnya kita banyak potensi ya. Karena wilayah kita nih dianugerahi dengan keindahan alam yang sangat-sangat luar biasa ya, dari mulai curug sampai ini. Tapi itu juga perlu kolaborasi dengan berbagai sektor tentunya ya, Pak.
3: Ia menegaskan pengembangan wisata alam tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor agar potensi wisata dapat berkembang secara optimal. Kolaborasi menjadi kunci dalam pengelolaan destinasi wisata alam di Kabupaten Serang. Kedepan, pemerintah Kabupaten Serang berharap potensi wisata alam dapat menjadi salah satu kekuatan sektor pariwisata daerah. Pengembangan curug dan kawasan ekowisata diharapkan mampu menambahkan pilihan destinasi wisata. Meningkatnya jumlah destinasi yang berkembang diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Serang. Langkah tersebut juga diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Direktur Utama PT PLN atau Persero Darmawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional. Sebelum menghadap Presiden Prabowo yang menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Ia memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kembali pulih sehingga dapat meminimalisir pemadaman. Ia juga menjelaskan pasokan energi primer baik PLN maupun pembangkit milik Mitra Independent Power Producer saat ini sudah kembali memperkuat sistem kelistrikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit, baik pembangkit milik PLN maupun milik Mitra Independent Power Producer. Kita beralih ke Kabupaten Pandeglang. Kawasan hutan di Gunung Karang menjadi salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Pandeglang. Kondisi tanah yang semakin tipis menjadi tantangan besar bagi proses penghijauan dan pemulihan ekosistem. Ilmafia melaporkan.
5: Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang memproduksi oksigen dan menyerap hingga 30% emisi karbon dioksida. Keberadaan tutupan lahan yang sekarang sangat penting untuk minimalisir pemanasan global dan menekan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
1: Kawasan hutan di Gunung Karang menjadi salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Pandeglang. Kondisi tanah yang semakin tipis menjadi tantangan besar bagi proses penghijauan dan pemulihan ekosistem. Kepala Urusan Teknik Kehutanan Bagian Kesatuan Pemangku Hutan atau BKPH Kabupaten Pandeglang, Yayat Hendrawiyatna, mengatakan sejumlah area di Gunung Karang memiliki lapisan tanah atau solum yang sangat tipis sehingga akar tanaman sulit berkembang dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan banyak tanaman gagal tumbuh, terutama saat musim kemarau. Rumput liar yang tumbuh pada musim penghujan akan mengering ketika cadangan air di dalam tanah tidak lagi tersedia.
5: Yang perhatian khusus itu terutama di daerah Gunung Karang ya. Yaitu yang saya lihat di situ ada semacam solum. Solum itu ketebalan tanah yang sudah tipis. Di bawahnya sudah berbatu. Jadi apapun yang kita tanam di situ selalu gagal. Pada masa penghujan akan tumbuh rumput-rumput liar, tumbuh rumput, bambu, hijau. Tetapi pas musim kemarau, karena tidak ada resapan air yang dipertahankan di situ, akhirnya mereka mati juga dan gersang juga akhirnya. Perlu kita pikirkan, yang pertama mungkin di situ adanya kecocokan lahan. Selain kita ngitung MDPL-nya berapa, cocoknya sama apa, kita juga mungkin harus ada beberapa tesis yang menyatakan bahwa area dengan solum tipis tersebut bisa kita hijaukan kembali.
1: Sebagai salah satu solusi, Yayat mengusulkan penanaman pohon beringin yang memiliki sistem perakaran kuat dan mampu tumbuh di sela-sela batu. Pohon tersebut dinilai mampu meningkatkan daya serap air serta mengurangi resiko erosi dan longsor. Namun, ia mengakui upaya tersebut menghadapi tantangan karena pohon beringin tidak memiliki nilai ekonomi langsung bagi masyarakat. Akibatnya, minat warga untuk menanam dan juga merawatnya masih relatif rendah. Karena itu diperlukan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa keberadaan vegetasi pelindung memiliki manfaat jangka panjang, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan stabilitas lingkungan di kawasan pegunungan. Dari Pandeglang, Banten, Ilmafiah melaporkan.
2: Masih di Kabupaten Pandeglang, kepastian operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum dapat terlaksana akibat masih tertahannya regulasi tata kelola dari Kementerian Pusat. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Kepastian operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Pandeglang belum dapat terlaksana akibat masih terhambatnya regulasi tata kelola dari Kementerian Pusat. Ketidakjelasan payung hukum mengenai batas kewenangan pengelolaan aset antar pihak koperasi, jajaran daerah, dan PT Agrinas menjadi pemicu utama mendeknya aktivitas niaga di tingkat akar tersebut. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Pandeglang, Didin Herdiansah membenarkan adanya hambatan birokrasi tersebut. Pemerintah daerah saat ini dalam posisi pasif menunggu keputusan final terkait skema pengelolaan dana pinjaman dari himpunan bank milik negara atau Himbara.
7: Operasional itu sudah barang tentu ada beberapa poin yang memerlukan waktu ya. Pertama, kepastian regulasi apakah nanti komoditas KDKMP itu menjadi domainnya koperasi langsung atau menjadi domainnya PT Agrinas yang selama ini sudah terlihat dana pinjaman dari Himbara itu dikelolanya oleh PT Agrinas.
6: Dindit menyebut proses negosiasi kerjasama intersektoral dengan berbagai jajaran badan usaha milik negara atau BUMN terkait pasokan komoditas barang dagang juga dilaporkan masih memerlukan waktu. Dinas memproyeksikan fase persiapan distribusi logistik harian ini akan berjalan cukup panjang sebelum gerai siap melayani kebutuhan konsumsi warga. Sementara, pendamping koperasi di Kelurahan Pegadungan, Tubagus Wahyudi mendesak pihak kemitraan PT Agrinas untuk segera menerbitkan keputusan operasional resmi bagi gerai yang sudah rampung. Pengurus lokal mengkhawatirkan penundaan peluncuran niaga yang terlalu lama dapat memicu lahirnya sentimen negatif dari masyarakat terhadap program unggulan presiden tersebut.
8: Untuk koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Pegadungan ini sudah kapasitas terbangun kita sudah 100% gitu kan, tinggal untuk yang operasional kita juga tetap menunggu kebijakannya seperti apa dari PT Agrinas, karena kita dari pengurus juga hanya sebatas informasi bahwa untuk pengelolaan koperasi Merah Putih ini untuk 2 tahun ke depan itu kan sama PT Agrinas ini kita masih menunggu manajer.
6: Ia mengatakan pada aplikasi sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau SIMKOPDES KKMP Pagadungan baru mendapatkan persetujuan untuk menjalankan 2 item usaha digital, yaitu loket payment point online bank atau PPOB dan token listrik PLN. Adapun usulan sektor dagang strategis lainnya seperti penyediaan komoditas sembako, pupuk subsidi hingga gas LPG sampai saat ini disebut Yudi belum direalisasikan oleh pusat. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, dari perhelatan Piala Dunia 2026, Timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, The Faroes bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia, di mana hasil tersebut membuat persaingan grup G semakin ketat. Seluruh tim masih memiliki peluang lolos ke babak berikutnya menjelang laga terakhir fase grup, di mana Mesir memimpin grup G dengan angka perolehan 4, Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka, Selandia Baru 1 angka. Sekian warta berita saat ini, penutupan pabrik oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang. Kepastian operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pandeglang masih menunggu pemerintah pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagia. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Lagu dari Afgan Kacamata sudah kami udarakan, pendengar, untuk menemani Anda di Banten sore ini ya, di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda, pendengar. Dan tentu saja di dalam Banten sore ini, pendengar, kami tentu saja akan menghadirkan beragam informasi, yang untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 Banten.

0: man, black man.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras, potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI
2: 94,9 FM, Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albiceleste Argentina akan menghadapi Austria.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu berikutnya dari Liodra, pura-pura sudah menemani Anda pendengar di Banten sore ini. Kembali kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal berita rri.co.id terkait dengan perluas sekolah gratis. Pemprov Banten sasar 10.000 siswa MA swasta. Yang mana pendengar? Pada tahun 2026 ini giliran 10.000 siswa-siswi madrasah aliyah atau MA swasta di Banten yang akan dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andreas Sony saat meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMAN 1 Rangkas Bitung pada Senin 22 Juni 2026. Dan program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Dan sebagai informasi pendengar, program sekolah gratis di sektor swasta ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025 lalu. Namun hingga kini Pemprov Banten telah menggandeng 801 sekolah swasta, yakni ada SMA, SMK, dan sekolah khusus dengan total penerimaan manfaat mencapai 60.705 siswa pendengar. Dan PLT Kepala SMAN 1 Rangkas Bitung Heri Fasa menambahkan bahwa proses penerimaan di sekolahnya sejauh ini berjalan aman melalui jalur zonasi, afirmasi, mutasi hingga prestasi. Dan untuk tahun ajaran baru ini pendengar, SMAN 1 Rangkas Bitung total menerima sebanyak 214 siswa baru. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan hadapi musim kemarau. Perumdam Tirta Kalimaya jaga distribusi air tetap normal. Yang mana pendengar, Kabupaten Lebak telah mengalami musim panas dan kekeringan selama hampir 2 bulan terakhir. Meski demikian, kondisi debit air yang dikelola Perumdam Tirta Kalimaya masih tergolong aman dan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan normal. Direktur Utama Perumdam Tirta Kalimaya, Nimatullah Dika Langanyar, Senin 22 Juni 2006 mengatakan bahwa hingga saat ini seluruh sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dikelola perusahaan masih beroperasi dengan baik. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Lebak belum memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat. Dan untuk hal tersebut, pendengar, meski menghadapi tantangan musim kemarau, Perumdam Tirta Kalimaya optimistis pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan. Dan ia juga berharap kondisi sumber air tetap stabil, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Lebak dapat terpenuhi dengan baik sepanjang musim kemarau tahun ini. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Buming, sibuk banget sih. Lagi bikin apa? Wanginya udah nyampe sini aja loh.
5: Ini Teh Aji, bikin beras kencur. Dari kemarin mual terus.
4: Hati-hati loh, kalau lagi hamil jangan asal minum jamu.
5: Loh, memangnya kenapa Teh Aji? Kan bahannya juga alami.
4: Nah, emang banyak yang ngira kayak begitu. Padahal kan tidak semua jamu itu aman loh untuk ibu hamil. Apalagi kalau minumnya banyak, berlebihan, gak boleh itu.
5: Oh, begitu ya?
4: Iya, jadi nih ada beberapa jenis jamu yang kalau diminum berlebihan itu bisa memicu kontraksi rahim, bisa juga meningkatkan risiko persalinan prematur, bahkan menimbulkan risiko bagi kehamilan. Jadi kalau meminum jamu lebih baik konsultasi dulu deh ke tenaga kesehatan ya.
5: Waduh, saya jadi khawatir Teh. Kalau untuk ngilangin mual yang aman untuk diminum apa ya Teh?
4: Nah, ada. Pakai jahe atau daun peppermint. Itu bisa juga loh membantu mengurangi mual. Tapi tetap ya, dikonsumsi secukupnya. Jangan lupa juga, tetap konsultasi ke dokter.
5: Oh gitu ya. Baik Teh, untung saya tanya dulu.
3: Meskipun berbahan dasar alami, tidak semua jamu boleh dikonsumsi ibu hamil. Gunakan sesuai anjuran dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang.

Masih di sana dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami informasikan saat lagi tepat pukul 17:54 waktu Indonesia Barat, azan Maghrib akan berkumandang untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Pro 1 Banten.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar. 94,9 FM.

Waktu aku berangkat dari Opik, Jaya Hati sudah menemani Anda pendengar di Banten sore ini dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kami akan udarakan satu lagu berangkat dari Chandra Malik untuk menemani Anda di Banten sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, dan tentu saja informasi ini dapat Anda baca, pendengar, di portal berita rri.co.id. Yang mana informasi ini, pendengar, terkait dengan Menkes, dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan. Hal ini pendengar, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa dampak program makan bergizi gratis atau MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Yang mana ia meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting, pendengar. Hal ini ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan status gizi penerima manfaat. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id yang mana dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id dengan judul Menkes, dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan.

0: lintasannya sebab turun, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

Satu lagu dari Armada pendengar yang mana telah kami dengarkan untuk Anda, asal kau bahagia ya. Kembali kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait BKPH Pandeglang, perkuat reboisasi dan tebang pilih, yang mana bagian kesatuan pemangkuan hutan atau BKPH Pandeglang terus memperkuat program reboisasi dan sistem tebang pilih sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mempertahankan fungsi produksi yang berkelanjutan. Kepala Urusan Teknik Kehutanan atau BKPH Pandeglang, Yayat Hendra Wiyatna, menjelaskan bahwa pengelolaan hutan produksi tidak dilakukan dengan penebangan secara menyeluruh. Setiap area terlebih dahulu dianalisis untuk menentukan bagian yang dapat ditebang dan bagian yang harus dipertahankan. Karena menurutnya sistem tebang pilih diterapkan agar tidak terjadi lahan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Setelah penebangan dilakukan, area tersebut segera direboisasi dengan tanaman pengganti. Dan meski demikian, keterbatasan jumlah personel masih menjadi tantangan dalam pengawasan kawasan hutan. Oleh karena itu, BKPH Pandeglang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kelestarian hutan sebagai aset penting bagi generasi mendatang. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan kembali untuk menemani Anda di Banten malam nanti, dan kami akan hadirkan mimbar agama Buddha. Tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

0: pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
2: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
3: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
0: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi

0: Kasih kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah di Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
2: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPH Arab Saudi? Jujur, bahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
1: Dan dikatakan Adin, dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026. Yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
4: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
3: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang Sumatera Barat kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
6: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau begini.
5: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
8: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
9: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame, dan seru, ada door prize-nya juga.
8: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
10: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
8: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha dengan tema kata yang menyembuhkan bersama dengan Sasi Kanarni. Pendengar, untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten karena informasi dan inspirasi. Tidak terasa juga pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19:33 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa bermanfaat pendengar. Selanjutnya akan ada rekan saya bernama Adi yang siap menemani Anda di Banten malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wiginam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Pretawoyantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Tijang Ikut Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Rule Binedo. Rule Binedo tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Mas Dharma yang dijang hormati dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Sastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 21.

artinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri. Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjeng gondok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, sirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sayang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Percaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang nista yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lakukanlah yang terbaik atau subha karma, dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksatah raksitah, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati. Adapun cara menghindari dan menghadapi segala bentuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan srada dan bakti kepada ide betara luhur, ide sayang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Saddharma, yaitu 6 ajaran kebenaran yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan, Dharma Sarana
praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra, mengunjungi, melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau enam musuh yang ada dalam setiap diri manusia. Satripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, coba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, matsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabto Timire. Sabto Timire artinya adalah tujuh kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabto Timire tersebut adalah satu, surupa artinya penampilan, dua, dana artinya kekayaan, tiga, guna artinya kecerdasan, yang keempat, kulina artinya keturunan, yang keenam, kebangsawanan, yang kelima, yohana artinya masa muda, yang keenam, sura artinya minuman keras, yang ketujuh, kasuran artinya keberanian. Selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Sadguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Sadguna adalah merupakan lawan daripada satripu. Sadguna terdiri dari satu, santosa yang artinya puas atau cukup. Yang kedua, setia, artinya setia atau jujur. Yang ketiga, ahimsa, artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang. Yang keempat, daya, yang artinya wulas asih. Yang kelima, dama, yang artinya pengendalian diri atau tenang. Yang keenam, sila atau susila atau formula baik. Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati, dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide terluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agama Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide leluhur, ide saya yang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh selado bakti kepada ide leluhur, kepada ide saya yang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya, sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa.

Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang sangat saya hormati. Demikianlah beberapa contoh yang bisa Cijang sampaikan dalam Dharma Wacana ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Semoga bermanfaat untuk hari ini, esok, dan akan datang. Dan kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Amai Bagyo bersyukur sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat, seger, waras rahayu, dan bahagia, serta senantiasa rukun dengan sesama. Astungkara atau semoga segala sesuatunya dilancarkan atas warunggraho dari ide Bedara Luhur, atas asung ide sayang dewasa kapanpun dan dimanapun kita berada. Kirang langkung di jalan Mas Ampuro, segala kekurangan di jalan ikut bisantu yang punya, dan segala kelebihan hanya ada pada ide sayang dewasa. Sinap di jalan untuk para masanti.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pendengar, Bank Indonesia akan melaksanakan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Program ini merupakan komitmen Bank Indonesia untuk memajukan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Timnas Jepang tampil meyakinkan pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Di laga pertama, Samurai Biru berhasil menahan imbang Belanda dengan skor 2-2. Sementara di laga kedua menghadapi Tunisia, Jepang berhasil menang telak dengan skor 4-0. Pengamat sepak bola Ari DP menilai hasil dua laga ini menunjukkan Jepang memiliki permainan yang efektif dan disiplin yang tinggi. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Brada, senang sekali malam hari ini Bramadi bisa kembali menemani Anda di Banten Malam ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda, dan seperti biasa ya di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan Ruang Rindu untuk Anda, di mana Anda bisa bernostalgia bersama dengan request lagu Anda melalui WhatsApp kami pendengar ya di 08111450949. Dan jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan. Kaum
3: ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, timnas Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026. Pertandingan di Dallas ini berpeluang menentukan langkah kedua tim menuju babak 32 besar. Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang meyakinkan pada laga perdana. Sorotan kembali tertuju kepada Lionel Messi yang tampil gemilang dengan mencetak hat-trick. Pengamat sepak bola Henry Van Welas yang akrab disapa King Henry menilai performa Messi memberi dampak besar bagi Argentina. Menurutnya sang kapten masih menjadi motor permainan sekaligus sumber motivasi tim. Meski Argentina lebih diunggulkan, Henry mengingatkan Austria tidak bisa dianggap remeh. Mengingat Austria juga meraih kemenangan pada laga pertama dan memiliki motivasi besar. Kemenangan 3-1 atas Yordania menjadi modal penting bagi Austria menghadapi juara dunia tersebut. Hasil itu menunjukkan Austria memiliki kualitas dan organisasi permainan yang baik. Menurut Henry, kekuatan utama Austria terletak pada disiplin bertahan dan intensitas pressing. Mereka mampu menutup ruang lawan dan membatasi serangan dari berbagai sektor. Austria diperkirakan akan berusaha menghentikan suplai bola menuju Messi sepanjang pertandingan. Strategi itu dinilai lebih efektif dibanding hanya fokus menjaga Messi secara individu. Henry juga melihat perkembangan sepak bola dunia semakin merata dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, banyak negara yang sebelumnya tidak diunggulkan kini mampu memberi kejutan besar. Karena itu, Argentina diprediksi tetap mendapat perlawanan sengit dari Austria. Namun, pengalaman serta kualitas individu membuat Albiceleste masih lebih difavoritkan meraih kemenangan.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai tim Prancis yang memburu kemenangan kedua saat menghadapi Irak di grup I Selasa 23 Juni 2026 dini hari nanti. Pendengar, Les Blues datang dengan modal kemenangan meyakinkan pada laga pembuka. Pada pertandingan sebelumnya, Prancis sempat kesulitan menembus pertahanan lawan. Namun perubahan taktik di babak kedua berhasil mengubah jalannya pertandingan. Pengamat sepak bola Henry Van Welas menilai kecerdikan Didier Deschamps menjadi faktor penting. Menurutnya, Prancis mampu membaca permainan lawan sebelum meningkatkan intensitas serangan. Sorotan ya juga tertuju pada Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol pada laga pertama. Kapten Prancis itu dinilai sedang berada dalam momentum terbaiknya. Henry menyebut Mbappe memiliki peluang besar menjadi penerus era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun yang menegaskan keberhasilan Mbappe tetap bergantung pada kekuatan kolektif tim. Prancis memiliki skuad yang sangat lengkap di semua lini. Kualitas pemain inti hingga cadangan membuat mereka difavoritkan meraih kemenangan. Sementara itu, Irak datang setelah menelan kekalahan pada pertandingan pertama. Pengalaman dan kedalaman skuad membuat Prancis diprediksi lebih dominan dalam laga nanti. Meski peluang kejutan selalu terbuka di Piala Dunia 2026, perbedaan kualitas cukup mencolok. Karena itu, Prancis diperkirakan mampu mengamankan 3 poin dari Irak. Dan pendengar, Anda juga bisa membaca berita terkait atau seputar Piala Dunia dengan mengakses rri.co.id.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kelas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pendengar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan lebih besar terhadap pembangunan perumahan subsidi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita balik informasi selanjutnya, timnas Jepang tampil meyakinkan pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Di laga pertama, Samurai Biru berhasil menahan imbang Belanda dengan skor 2-2. Sementara di laga kedua menghadapi Tunisia, Jepang berhasil menang dengan skor telak 4-0. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ning pendengar dari Krisye ya, satu lagu untuk mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Jadi kita akan bernostalgia bersama ya dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti atau 2 jam ke depan pendengar ya. Jadi Anda bisa merequest lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama, langsung aja kirimkan requestan Anda melalui WhatsApp kami di 0811450949. Sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan satu lagu dari Heidi Diana dengan Ku Tingkatkan Kesetiaanku Padamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana.

0: berbahaya bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami ini, ada Gofar nih. Katanya Gofar lagi pengen bernostalgia dengan lagu dari Elva Singers yang judulnya Pesta Untuk Malam Ini ya. Baik, terima kasih ya, Pesta dari Elva Singers sudah disiapkan. Jangan kemana-mana ya Gofar. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Wanda. Wanda malam ini pengen request lagunya Samsons yang judulnya Cinta. Kirim salam buat pendengar aja yang lagi dengerin Ruang Rindu juga malam ini. Baik, terima kasih ya untuk Wanda ya. Buat Anda pendengar ya, dapat salam nih dari Wanda ya. Jangan lupa ikutan join juga ya, merequest lagu favorit Anda ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan kita putarkan request yang pertama, ada Pesta dari Elva Singers.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Bringer masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung di ruang rindu malam hari ini nih. Ada Eni ya di Serang. Katanya Eni pengen nostalgia di ruang rindu malam ini dengan lagu dari BCL yang judulnya Cinta Sejati. Baik, terima kasih ya untuk Eni sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini ya. Dan selanjutnya juga ada Hana di Cilegon ya. Selamat malam Kak, pengen request lagunya Dewi Gita dong yang judulnya Penari, tolong diputarkan, terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Hana ya untuk requestannya, dan sudah disiapkan untuk lagunya, tenang aja ditunggu, jangan kemana-mana ya. Dan kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

La Samba Prima Donna, pendengar dari Krakatau ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kita masih lanjut di Ruang Rindu sampai 1 jam ke depan atau sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang belum bergabung, silakan langsung bergabung ya melalui WhatsApp kami pendengar di 08 111 450 949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama dengan satu lagu dari Yana Julio dengan Selamanya Cinta.

0: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Masih bersama Bram Adi juga ya di ruang rindu malam hari ini. Sudah ada yang bergabung nih, ada Farhan. Katanya Farhan pengen dengerin lagu dari Paul McCartney yang judulnya Young Boy. Baik ya, Farhan, sudah kita siapkan untuk requestannya, tenang aja. Jangan kemana-mana, ditunggu ya, kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya dari Rian ya. Katanya kalau Rian lagi pengen dengerin lagunya Dewa 19 yang Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Baik ya, terima kasih juga untuk Rian sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Lagunya juga udah disiapkan ya, tenang aja, ditunggu. Karena kita akan putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Young Boy by Paul McCartney.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

I Do Anything For You, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang belum bergabung ya, masih ditunggu, pendengar. Dan selanjutnya kami udarakan satu lagu dari Nicky Astria, pendengar ya, dengan Ku Ingin.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

22 lewat 55 waktu Indonesia Barat ya. Itu tandanya kita sudah berada di penghujung ruang rindu pendengar ya. Tapi tenang aja, Bram Adi masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, di Banten malam ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung esok hari pendengar, karena ruang rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita di ruang rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Celine Dion dengan Alone.

Pendengar, kita masih lanjut ya di Banten Malam ini bersama saya Bram Adi. Dan di Banten Malam ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita ya. Bahkan kita sering melakukannya nih, yaitu mencuci pakaian ya pendengar. Mencuci pakaian ini memang penting ya untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan kulit. Namun pendengar, tidak semua jenis pakaian itu harus langsung dicuci setelah sekali pakai gitu, atau sekali pakai ya. Nah, ternyata ada beberapa pakaian yang tidak perlu nih langsung dicuci setelah dikenakan agar umur pakainya itu lebih lama, lebih panjang, dan juga warnanya tetap terjaga nih pendengar ya. Nah, apa saja sih pakaian ini? Untuk Anda yang penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan bahas malam ini tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Peringat pakaian yang tidak perlu langsung dicuci yang pertama yaitu jeans ya. Jeans ini termasuk salah satu pakaian yang paling sering dicuci berlebihan. Padahal nih ya, denim atau jeans ini merupakan bahan yang sangat kuat dan tidak mudah menyerap keringat. Jadi jika tidak terlihat kotor ataupun berbau, Anda cukup mengangin-anginkan saja jeans ketika setelah dipakai. Dan idealnya jeans cukup dicuci setelah 4-6 kali pemakaian pendengar, agar warnanya itu tetap awet dan kainnya tidak cepat rusak ya. Apalagi raw denim ya, itu kayaknya rame juga ya di media sosial itu. Bahkan tidak perlu dicuci pendengar ya, 1 tahun atau 6 bulan ya paling sedikit itu, agar awet gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu piyama ya. Biasanya piyama dipakai saat tidur sehingga tidak langsung terkena kotoran ataupun bau badan yang berat nih. Kalau Anda mandi sebelum tidur dan tidak berkeringat berlebihan, piyama ini bisa dipakai hingga 3-4 kali setelah dicuci pendengar. Namun jika Anda termasuk orang yang mudah berkeringat saat tidur ya, sebaiknya piyama dicuci lebih sering ya. Nah, selanjutnya itu celana panjang dan celana formal nih. Celana panjang atau celana formal seperti celana bahan biasanya ini memiliki potongan dan lipatan khusus yang bisa rusak ya jika sering dicuci di mesin cuci. Nah, oleh karena itu pakaian ini cukup dicuci setelah dipakai 5-10 kali pendengar, atau sekitar 2 kali dalam jangka waktu 3-4 bulan. Membersihkannya ini cukup dengan cara dry cleaning atau setrika uap juga bisa membantu menjaga bentuk celana formal ini pendengar ya. Nah, masih ada 2 lagi nih pendengar ya, pakaian yang tidak perlu langsung dicuci setelah dikenakan. Nah, apa saja 2 ini, tetap bersama kami karena kita akan bahas selanjutnya.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Pendengar, pakaian yang tidak perlu langsung dicuci setelah dipakai atau dikenakan yang selanjutnya itu jaket dan juga blazer nih. Ya, ini biasanya dipakai sebagai lapisan luar dan tidak langsung menyentuh kulit nih, sehingga tidak mudah kotor ya. Karena bentuknya yang terstruktur, pakaian ini tidak cocok dicuci terlalu sering, pendengar. Sebaiknya jaket dan juga blazer dibersihkan dengan dry cleaning atau disemprot uap setiap 5 sampai 10 kali pemakaian atau setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu sweater, pendengar. Sweater dan kardigan juga termasuk pakaian yang bisa dipakai berulang kali tanpa harus segera dicuci nih. Outerwear ini biasanya dipakai di atas pakaian lain ya, jadi tidak langsung kontak dengan keringat ataupun minyak kulit, pendengar. Anda bisa mencuci sweater setelah 5-7 kali pemakaian, kecuali ya jika sweater atau kardigan Anda terkena noda atau bau yang menyengat. Nah, itu dia, pendengar, 5 pakaian yang tidak perlu langsung dicuci setelah dikenakan ya. Ada jeans, piyama, celana panjang dan celana formal, jaket dan blazer, lalu yang terakhir sweater. Jadi Anda jika memiliki 5 pakaian yang sudah disebutkan ya, Anda bisa mencucinya itu tidak terlalu sering.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi ya kami akan bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, untuk mendengarkan bersama ya pertandingan fase grup J antara Argentina melawan Austria, pendengar, yang dilaksanakan di Stadion Dallas ya. Dan sekaligus juga ini mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Banten malam ini. Saya Bram Adi, pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap

Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya, karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia, ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka Jahannam. Allahu akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan

keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Dan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain
ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.